untuk menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih.

bisa beritraksi langsung.

Baik, kamu teman Radio UT masih di Spada bareng Riani pagi hari ini. Gimana paginya kamu? Apakah sudah sibuk beraktivitas teman Radio UT? Atau kamu memanfaatkan chill time kamu pagi hari ini? It's okay sih ya. Biasanya kalau weekend tuh banyak agenda ya teman Radio UT. Tapi kalau pagi-pagi kita tuh masih ngumpulin nyawa dulu. Ngumpulin niat dulu ya kan. Belum lagi untuk kamu yang punya banyak kegiatan di hari ini teman Radio UT, kayaknya harus diceklis satu-satu deh ya dari pagi. By the way, lagu-lagu pilihan pagi hari ini pasti udah Riani siapin ya untuk menemani kamu yang udah mulai beraktivitas. Terpantau juga matahari udah cukup hangat ya pagi hari ini. Ayo, untuk kamu yang masih kedinginan pagi-pagi, keluar deh dulu ya kan. Kamu bisa berjemur biar bisa menambah happy-nya kamu. Karena sinar matahari itu bisa naikin mood teman radio. By the way juga ya, pasti kita masih bakal bareng-bareng di Spada. Kalau ngomongin soal makanan teman radio, kayaknya semuanya pengen deh ya. Tapi pagi hari ini selain Riani udah bahas tadi ya, kalau banyak banget ternyata superfood lokal yang bisa kamu temukan dan bisa banget nih untuk dijangkau, apalagi kita ya yang ada di Sulawesi Tenggara dengan hasil alam yang melimpah teman radio. Nah, kalau misal bahas tentang makanan ya, ada salah satu yang biasanya jadi apa ya, dua tim yang bertolak belakang gitu. Ada yang suka real food, ada yang suka junk food teman radio. Kira-kira kalau kamu yang mana nih, lebih suka real food atau junk food? Tapi kamu boleh banget juga nih sharing pagi hari ini via DM Instagram di @pro2kendari atau langsung WhatsApp di Pro2 deh di 082183908 untuk kamu yang mau sharing. Kira-kira kamu sukanya real food alasannya apa, dan untuk kamu yang suka junk food alasannya apa? Kalau Riani, iya, seiring bertambahnya usia teman radio, kayaknya real food itu adalah pilihan yang terbaik ya nggak sih? Karena kita tuh makin kesini makin memikirkan kesehatan, apalagi dengan konsumsi real food itu bisa bikin kita lebih jauh lebih sehat dibanding mungkin makan makanan yang aduh ada di tempat jajan sembarangan. Tapi bukan berarti jajan nggak boleh ya teman radio, kadang-kadang kita juga butuh gitu yang namanya junk food, fast food. Tapi kalau disuruh pilih, kira-kira kamu pilih yang mana, real food atau junk food?

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Teman terbaik.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu. FM Radio Web dari teman terbaik kamu, teman Radio Web bahas tentang real food dan juga junk food. Iya, yeah, belakangan ini istilah real food tuh makin sering muncul di media sosial ya sih teman Radio Web. Banyak yang bilang real food itu adalah makanan diet atau makanan mahal. Padahal sebenarnya bukan itu maksudnya teman Radio Web. Nah, real food itu adalah makanan yang bentukannya tuh masih mendekati kondisi aslinya dan minim proses pengolahan. Contohnya nasi, ikan, ayam, telur, sayur, buah, tempe, teman-teman Radio Web, tahu, jagung, ubi, bahkan pisang juga masuk banget tuh. Artinya, makanan yang mungkin setiap hari ada di meja makan kamu tuh sebenarnya udah termasuk real food, teman-teman Radio Web. Nah, kalau junk food biasanya itu adalah makanan yang tinggi kalori ya, tinggi gula, garam atau lemak jenuh, tapi kandungan vitaminnya ataupun juga seratnya tuh lebih rendah, teman-teman Radio Web. Contoh kayak kentang goreng, burger, ayam goreng, cepat saji, atau mungkin cemilan yang tinggi garam. Nah, ini perlu banget nih untuk dipahami kalau junk food sebenarnya bukan makanan beracun, bukan, teman-teman Radio Web. Kalau misal kita sesekali menikmati junk food, boleh-boleh aja sih, nggak masalah ya. Tapi yang jadi persoalan itu kalau misal porsinya berlebihan dan terlalu sering menggantikan makanan bergizi, teman-teman Radio Web. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah ya, cuma ya kita tahu dong ya, kalau yang berlebihan itu nggak baik, teman-teman Radio Web. Apalagi kalau misal makanan yang tinggi garam, gula, dan lain-lain itu bisa mungkin berbahaya untuk tubuh kamu kalau misal dikonsumsi secara berlebihan. That's why ada tim yang suka real food, ada yang suka junk food. Tapi sometimes juga boleh banget ya teman-teman Radio Web, kalau misal dalam seminggu tuh kamu pengen cheating day gitu ya kan. Seminggu kan 7 hari tuh, 6 hari makan real food, seharinya makan junk food, boleh lah ya teman-teman Radio Web. Asal porsinya dibatasin, jangan terlalu berlebihan. Ya balik lagi, kalau berlebihan itu nggak baik. Nah, kalau misal kamu disuruh pilih nih, kamu lebih pilih real food atau junk food, teman-teman Radio Web? Walaupun mungkin real food lagi sering-seringnya FYP ya sih di mana-mana. Sekarang juga banyak yang jual-jual kayak contoh makanan-makanan kukusan ya, di mana-mana tuh udah ada. Apalagi di Kota Kendari sendiri yang orang-orang tuh cakep banget udah mulai melek tentang kesehatan, pentingnya untuk mengonsumsi makanan sehat, teman Radio Web, termasuk si real food ini. Ya, tapi bukan sebuah larangan juga untuk kamu yang pengen makan junk food. So, it's okay sebenarnya, teman Radio Web, yang penting jangan dimakan setiap hari.

0: dulu postingan teman berdua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Iya, let's go to Mbak. Just with all.
2: Main TikTok taruh. Ho ho ho ho ho ho ho. Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
1: Elok pulang banyak panik tu.
2: Ah, indah lah Bunda. RRI News.

0: paten kali lagu campursari ini. Sesekali jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau bangun komunitas.

0: akhirnya pas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
1: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang luar negeri?
0: Iya, Ring. Banyak yang keren dan murah.
1: Emang kenapa?
0: Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
1: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy.
0: Betul. Tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh.
1: Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita.
0: Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan

90,8 FM Radio UX dari teman terbaik kamu, teman Radio UX. Kalau bahas soal makanan ya, pastinya kita sebagai manusia yang sangat manusiawi, teman Radio UX, pasti ada rasa bosannya. Bayangin coba kalau misal seminggu full 7 hari kamu makan real food mulu, teman Radio UX, apa nggak bosan kamu itu? Kecuali memang kamu udah memang konsisten dan komitmen sama diri kamu, memang mau janji untuk makan real food terus, teman Radio UX. Tapi kadang ya kita tuh suka tergiur sama junk food. Iya, ada beberapa alasan, teman Radio UX. Iya, karena satu, junk food itu praktis. Kamu nggak perlu masak, teman Radio UX, tinggal mungkin pesan aja udah langsung datang gitu. Terus kedua, rasanya tuh memang dirancang sangat menggugah selera. Teman Radio UX ini bikin kita tuh pengen makan lagi sampai biasanya tuh sampai kelebihan gitu ya, teman Radio UX. Dan kalau misal kamu nggak sengaja gitu lagi scroll sosmed, tiba-tiba ada promo junk food, kayaknya kamu langsung nguruh hara nih, aduh pengen beli gitu ya. Biasanya emang kayak gitu ya, diskon atau paket hemat itu tuh yang sering bikin kamu tergoda. Jadi juga sih kadang-kadang ya, teman Radio UX, belum lagi kalau misal lagi stres ya, apa-apa jajan, apa-apa harus beli makanan yang enak gitu ya kan. Makanya banyak orang tuh yang suka cari makanan cepat saji sebagai comfort foodnya, teman Radio UX. Nah, lalu kalau misal kadang-kadang oleng kayak gitu, emang iya real food itu membosankan, teman Radio UX? Sebenarnya belum tentu juga sih. Sebenarnya tuh ya, masalahnya seringkali bukan ada pada makanannya, tapi caranya mengolah nih ya. Kalau misal kamu suka makan tempe, jangan cuma digoreng aja, atau mungkin kamu kukus atau dibacem, teman Radio UX. Kamu coba bisa deh, tempenya tuh dibuat jadi stick tempe. Itu kan lebih high level ya, teman Radio UX. Atau mungkin buah yang biasanya kamu cuma makan buah tok gitu, pure buah, kamu bisa ubah jadi smoothie tapi tanpa gula tambahan ya, teman Radio UX. Dan itu bisa bikin kamu lebih bervariasi gitu makan real foodnya. Atau kayak ubi, biasanya kan kalau ubi itu dikukus ya, teman Radio UX, mungkin kamu bisa ubah jadi ubi panggang gitu. Itu kan jadi lebih variatif juga ya apa yang kamu konsumsi, teman Radio UX, tapi tetap sehat juga karena itu masih real food, teman Radio UX. Real food yang bisa tetap enak dan tetap menarik pastinya, apalagi kalau misal kamu penyuka ikan nih, apalagi anak-anak Sulawesi Tenggara. Maksudnya terkendari tuh apa-apa harus ikan, apa-apa harus ikan ya. Kalau biasanya kamu makan ikannya digoreng, kali-kali kamu boleh makan ikan bakar, atau mungkin ikannya kamu olah jadi rice ball yang kekinian gitu ya kan. Yang penting jangan terlalu banyak menambahkan micin, gula, dan juga garam, teman-teman. Yang penting makannya tetap enak dan bisa kamu tetap nikmati gitu.

0: Harga kemeja ini 210k, kacamata ini 75k, kalau tas keren ini hanya 500k.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan 1K. Sebenarnya, kenapa ya 1K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, 1K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan? Sekarang beli dong, jangan

2020 2022 dari teman terbaik yang ada What Lovers Do dari Maroon 5 featuring SZA teman terbaik yang temani kita di pagi hari ini mengantar pada pukul 8:56 waktu Indonesia Tengah. Gak terasa ya teman terbaik udah mau jam 9 aja, kita masih punya waktu kurang lebih 1 jam tersisa kebersamaan kita di News pada kali ini, dan pastinya ini masih temani kamu dengan updatean informasi terbaru dan juga fun fact. Fun fact yang Reni baru tahu dan kamu juga pasti baru tahu teman Tradiwa. Tapi kalau bahas tentang real food ya teman Tradiwa, kalau dipikir-pikir makanan Indonesia tuh beragam banget, banyak banget, dan real food itu ada di sekitar kamu. Coba dilihat kembali, ada tempe, tahu, ada jagung rebus, pisang, ubi rebus, gado-gado teman Tradiwa, atau pecel dengan aneka sayurannya, itu juga adalah real food. Bahkan di Sulawesi Tenggara sendiri banyak pilihan makanan yang berbahan hasil laut segar, sayuran lokal, umbi-umbian yang bisa banget untuk jadi menu bergizi teman Tradiwa. Masih bareng TNI di sepada pagi hari ini untuk kamu yang udah sibuk beraktivitas, pokoknya semoga kamu bisa menikmati weekend kali ini teman Tradiwa. Sound dan Universe di Pro Dio Funkin dari teman terbaik kamu.

0: teknologi digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM.

0: 120.000 ya kak. Belanjanya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah? Boleh deh mbak.
1: Kebetulan nggak bawa tas nih. Nggak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
2: Kenapa?
1: Cuma 3.000. Murah kali.
0: Masalahnya itu bukan murah, tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah mengimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang pertamanya sampah plastik?

Selamat malam, Lamar FM Radio Uwak. Dari teman terbaik kamu, teman Radio Uwak. Pernah gak sih kamu ngerasa udah makan 3 kali sehari tapi badan tuh tetap gampang capek, sulit fokus, atau bahkan sering sakit? Kalau iya, bisa jadi masalahnya itu bukan karena kamu kurang makan, tapi kurang makan makanan yang bergizi, teman Radio Uwak. Nah, di zaman sekarang itu makanan memang semakin mudah didapat ya. Tinggal buka aplikasi, pesan terus datang deh teman Radio Uwak. Kemudahan itu kadang bikin kita lupa memperhatikan apa yang sebenarnya masuk ke dalam tubuh kita. Nah, seringkali kita berpikir tuh yang penting perut kenyang. Padahal rasa kenyang tuh gak selalu berarti tubuh kamu mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan teman Radio Uwak. Nah, satu ada satu tanda ya, kalau misal tubuh kamu tuh kekurangan gizi. Tahu gak sih? Satu, mudah lelah dan tidak bertenaga. Kalau misal kamu udah beraktivitas ya, kamu udah bersemangat, tapi pas beraktivitas baru setengah hari, kamu udah capek banget atau tenaganya udah habis gitu. Bisa jadi tubuh kamu kekurangan karbohidrat kompleks, protein atau zat besi yang berperan menghasilkan energi. Akibatnya aktivitas sederhana pun rasanya lah jauh lebih berat teman Radio Uwak. Nah, di satu jam tersisa kebersamaan kita sampai nanti di jam 10 ya, kita bakal bahas nih bagaimana, apa jadinya tubuh kita kalau misal kekurangan makanan dan minuman bergizi teman Radio Uwak. Kalau misal

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga,

Visitó los streaming.

sih? Ada telur dadar bisa bikin kita jadi presiden. Ada, tapi bukan telur dadar biasa. Namanya omelet de la mirepoix yang cuma ada di Musée Michel, biara abad pertengahan yang ada di Prancis. Katanya calon presiden Prancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Prancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini.

FM Radio 2 dari teman terbaik kamu. Teman Radio 2, kalau ditanya apa jadinya tubuh kamu kalau misal kekurangan makanan atau minuman bergizi, teman Radio 2, iya, selain mudah lelah dan tidak bertenaga, kamu juga sulit yang namanya fokus. Iya, otak itu membutuhkan glukosa sebagai sumber energi utama, teman Radio 2, ditambah dengan vitamin, mineral, dan lemak sehat supaya bisa bekerja optimal. Kalau asupan gizinya kurang, konsentrasi itu bisa menurun, belajar jadi gak maksimal, dan pekerjaan kamu rasanya lebih sulit diselesaikan. Nah, selain itu, daya tahan tubuh tuh bakal menurun, teman berdua. Kalau misal kamu belakangan ini sering flu, batuk, atau mudah terserang penyakit, mungkin sistem imun kamu yang sedang bekerja lebih keras. Karena tubuh tuh butuh banget yang namanya vitamin, juga zinc, protein, dan berbagai zat gizi supaya membantu tubuh kamu melawan yang namanya infeksi. So, penting banget untuk memperhatikan asupan makanan dan juga minuman kamu, teman berdua. Tidak hanya kenyang, tapi juga bernutrisi yang bergizi baik untuk tubuhnya kamu.

kegagalan kelelahan logam yang berasal dari

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap,

Pengalaman FM Radio Wek dari teman terbaik kamu, teman radio juga. Kalau kamu pernah, bukan pernah sih, mungkin sekarang merasakan bibir kamu pecah-pecah atau kulit kamu yang kusam atau rambutnya kamu yang mudah rontok, teman radio Wek, itu tuh tanda kalau tubuh kamu kekurangan nutrisi tertentu. Jadi kesehatan kulit itu bukan cuma soal skincare, teman radio Wek, tapi juga soal apa yang kamu makan. Nah, ini juga nih ada kaitannya dengan makanan, teman radio Wek. Mood itu ikut sama makanan kamu. Tahukah kamu kalau makanan juga berpengaruh pada suasana hatinya kamu? Kalau misal pola makan kamu gak seimbang, sebagian orang tuh bisa jadi lebih mudah lelah, mudah marah, atau sulit bersemangat. Tentunya penyebab perubahan mood bisa bermacam-macam, tapi pola makan yang baik adalah salah satu faktor yang mendukung kesehatan mental. That's why, teman berdua, kalau misal kita bad mood dikit, baunya ya, makan aja, ya kan? Yang pasti hal itu bisa banget untuk kamu lakukan. Selain makanan, tubuh juga sangat membutuhkan namanya cairan. Jadi kamu kalau kurang minum itu bisa mengalami dehidrasi ringan, kayak mudah ngantuk, sulit konsentrasi, teman radio, atau sakit kepala. Jadi perlu banget untuk kamu memenuhi kebutuhan gizi biar kamu bisa tetap sehat, teman radio.

Biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf

terlepas di buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga,

dari teman terbaik kamu, teman terbaik jalan pukul 10 dan ini harus saya nabar ruang dengan kamu mahir kebersamaan kita di Spada pagi hari ini. Tapi tenang aja, nanti bakal berlanjut di santai siang. Teman terbaik gue ada di Mas yang bakal temani kamu sampai di jam 3. Rani pamit undur diri, teman terbaik gue. Pastikan untuk kamu station di Produ FM Kendari, teman terbaik kamu.

sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini

Teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya, Siti Teresa. Kita ke informasi yang pertama, Lembaga Penyiaran Publik RRI Kendari resmi menjalin kerjasama dengan BNN Kota Kendari ditandai dengan penandatanganan dokumen kerjasama yang berlangsung di ruang kerja Kepala LPP RRI Kendari pada Selasa 21 Juli 2026. Penandatanganan dilakukan langsung oleh Kepala BNN Kota Kendari, Isamuddin SHMH, dan Kepala LPP RRI Kendari, Noval Sahupala SSMM, di mana Kepala BNN Kota Kendari turut didampingi penyuluh narkoba BNN Kota Kendari, sementara Kepala LPP RRI Kendari didampingi para ketua tim perbidang di lingkup RRI Kendari. Kerjasama ini merupakan bentuk sinergi antara kedua lembaga dalam mendukung program pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah Sulawesi Tenggara. Melalui kerjasama tersebut, RRI akan berperan aktif menyebar luaskan informasi dan edukasi seputar bahaya penyalahgunaan narkotika kepada masyarakat melalui berbagai program siaran, baik radio maupun platform digital. Kepala LPP RRI Kendari menyambut baik kerjasama ini dengan menegaskan komitmen lembaganya untuk terus mendukung program-program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat luas, khususnya dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda.

Beralih informasi berikutnya, pemerintah Kota Kendari bekerja sama dengan otoritas jasa keuangan dan sejumlah lembaga perbankan menggelar puncak acara launching program Kejar Satu Rekening Satu Pelajar dan Hari Indonesia Menabung tahun 2026 di halaman Balai Kota Kendari. Kegiatan tersebut menjadi bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi pelajar sejak usia dini. Wali Kota Kendari Dr. Haja Siska Karina Imran MKS mengatakan program kejar merupakan gerakan nasional yang bertujuan mendorong setiap pelajar memiliki rekening tabungan sebagai sarana belajar mengelola keuangan secara bijak sekaligus membangun budaya gemar menabung. Menurut Siska Karina Imran, program tersebut juga menjadi langkah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Melalui program kejar, diharapkan tercipta ekosistem pendidikan yang mendukung pengelolaan keuangan secara inklusif sejak bangku sekolah. Sebagai informasi yang terakhir, teman Broadway Disney Plus resmi mengumumkan bahwa Percy Jackson and the Olympians musim 3 akan tayang perdana pada 20 November 2026. Pengumuman tersebut disampaikan dalam ajang San Diego Comic Con dilansir dari Variety Jumat 24 Juli 2026. Musim 3 akan mengadaptasi novel ketiga karya Rick Riordan. Maksud kami karya Rick Riordan yang berjudul The Titan's Curse. Cerita akan kembali mengikuti petualangan Percy Jackson, Grover Underwood, dan para penghuni Camp Half-Blood. Mereka dalam misi menyelamatkan Annabeth Chase serta Artemis, Dewi Perburuan dari ancaman Titan Atlas. Cuplikan pembuka musim terbaru menampilkan Talia Grace yang bertarung melawan monster di sebuah gedung parkir. Musim ketiga juga memperkenalkan sejumlah karakter baru termasuk Nico dan Bianca D'Angelo, Apollo, dan berbagai pemeran lain. Musim 2 yang mengadaptasi novel The Sea of Monsters ditutup dengan kemunculan kembali Talia Grace. Demikian beberapa dua yang dilansir dari laman era.co.id. Selanjutnya kita bersama di Saturday Siang diawali dengan Hitlist Request Lagu Kamu.

Open Laman FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, santai siang bersama dengan Isa yang teman di ruang dengar kamu. Kita di siang hari ini sampai pukul 15 waktu Indonesia tengah nanti. Seperti biasa ya, kalau santai siang of course kita mulai lagi dengan hits list. Kamu bisa request lagu favorit kamu teman Pro 2, atau lagu yang mau kamu dengarkan di perjalanan Sabtu siang hari ini ya. Masih dengan suasana Sabtu ini bawaannya kenapa ya Pro 2, kayak orang-orang lagi menjalani slow life. Jalanan yang terasa sepi, terus juga suasana yang begitu tenang rasanya ya di perjalanan jelang siang hari ini. Semoga ini jadi perjalanan yang baik untuk kamu teman Pro 2, dengan mood yang baik untuk kamu dan jadi mood penentu untuk kamu teman Pro 2 hingga di sore hari, bahkan hingga tuntas di hari ini. Bisa ucapkan selamat beraktivitas untuk kamu, untuk kamu yang lagi kerja di weekend, kamu yang lagi di jalan, atau dari kamu mungkin yang kuliah. Kuliahnya di airport kan ada juga ya teman Pro 2. Selamat beraktivitas untuk kamu semua, juga untuk kamu yang lagi santai tapi tetap setia dengarkan Pro 2 RRI Kendari. Masih bisa terus kamu dengarkan di 90.8 FM atau via mobile application kita ke RRI Digital. Kamu juga bisa

teman berdua, teman terbaik kamu. Kita masih bareng ya teman berdua di perjalanan santai siang hari ini. Yang mau request, you langsung ke WhatsApp kita. Kita tunggu requestan dari kamu teman berdua di 0821 8830908. Ada dari kamu yang mungkin mau request Korean song untuk kamu para K-popers, boleh langsung mampir untuk request lagu-lagu yang mau kamu dengarkan di perjalanan santai siang hari ini. Kita tunggu ya teman berdua requestan kamu. Dan juga untuk kamu yang mau main ke Instagram kita, boleh langsung ke Instagram Pro 2 Kendari. Kamu juga bisa langsung DM lagu yang mau kamu dengarkan di perjalanan santai siang hari ini. Atau pantengin juga nanti live TikTok kita di TikTok RRI Kendari. Pastikan kamu nonton terus, pantengin terus dan follow semua media sosial kita teman-teman berdua, biar kamu tidak ketinggalan nih ya ragam informasi dari Pro 2 Kendari, juga dari RRI. Karena kita juga selain request lagu, selain menghadirkan playlist untuk kamu, setiap hari juga selalu ada obrolan-obrolan seru bareng sama narasumber di berbagai jam-jam unggulan, of course, di berbagai program unggulan kita. So, always listening to Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Dan untuk kamu lagi di jalan teman berdua ya, di santai siang hari ini, semoga selamat sampai di tempat tujuan. Jangan lupa ya, meskipun jalannya mungkin terbilang lebih sepi dari biasanya ya, di tengah kepadatan yang lagi berkurang kalau hari Sabtu atau akhir pekan, biasanya ramainya nanti di malam hari. Tapi jangan lupa, pokoknya tetap patuh ya rambu lalu lintas. Selamat sampai di tempat tujuan teman berdua, dan hati-hati di jalan.

0: memperkenalkan teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Iya, let's go. Just we don't.
2: Men TikTok tarui go go go go go bundo awa baru dapat info lowongan karajo di aplikasi
1: lu elok mulang banyak panik
2: indah lah bundo RRI News.

0: kesempatan kali lagu campursari. Sesekali jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas, hati-hati, kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah

0: konser padahal kamu tuh juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
1: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
0: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal gerakan baru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu, karena takut kehilangan momen.
1: Terus, aku harus gimana dong?
0: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus, jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
1: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
0: Sip.

102 RRI Kendari. Teman terbaik kamu. Santai siang dengan Hits List. Teman berdua, kamu masih bisa request lagu yang mau kamu dengarkan di siang hari ini. Nanti juga kamu bisa request via live TikTok ya. Yang mau mampir bisa langsung nanti nonton ke live TikTok RRI Kendari. Kita bacakan dulu ada teman berdua yang mampir di WhatsApp. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Aku mau izin request lagu boleh enggak Kak? Boleh dong, of course ya. Waalaikumsalam untuk kamu teman berdua yang request via WhatsApp. Kita ada Latra Purnamasari. Nanti saya tunggu ya. Lagu yang mau kamu dengarkan di perjalanan santai siang hari ini, langsung mention saja lagu yang mau kamu dengarkan teman berdua. Dan akan kita hadirkan ke ruang dengar kamu. Station with me di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu.

berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

teman berdua, teman terbaik kamu. Hits list yang hari ini teman berdua, kamu juga sekarang bisa request ya via live TikTok kita di TikTok RRI Kendari. Untuk kamu yang mau request lagu-lagu favorit kamu, langsung mampir, pokoknya kamu bisa langsung komen mau dengarkan lagu apa di perjalanan nanti siang ini, nanti saya putarkan untuk kamu, teman berdua. Oh ya, tadi ada juga ya yang requestnya via WhatsApp, ada Kak Lara. Hai Kak Lara, aku mau izin request lagu dari Ernie Zakri dan Ade Govinda yang judulnya masing-masing Kak. Oke, nanti langsung bisa putarkan untuk kamu ya. Thank you Kak Lara, semoga lagu ini jadi penyemangat untuk kamu, semoga lagu ini bawa apa ya, mood yang positif, mood yang baik untuk kamu terus beraktivitas pokoknya sampai tuntas nanti ya. Untuk teman berdua yang lain yang mau WhatsApp juga masih boleh, of course, sampai jam 12 nanti di 0821 8830908, atau kamu juga bisa main ke Instagram kita, Instagram Pro2 Kendari.

Ini salah satu lagu yang sering direquest juga, Manfred 2. Lagu dari Jebolan Ajang Pencarian Bakat, yang juga tidak asing of course buat kamu ya. Lagunya akan segera hadir karena dengar kamu. Lagu ini kita putar versinya Selena Grace, teman Manfred 2. Yang mau nyusul, mau request juga di perjalanan sampai siang hari ini, boleh ke WhatsApp kita juga. Bisa masih tunggu kamu di 08218830908 atau ke DM Instagram Pro2 Kendari, atau main langsung yuk ke live TikTok kita, TikTok RW.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan.

thank you untuk kamu teman berdua yang sudah request ya di perjalanan santai siang hari ini. Yang belum, yuk kamu juga bisa mampir ke live TikTok kita teman berdua di TikTok ada Kendari. Yang mau ke WhatsApp juga masih boleh di 082188309908 ya. Thank you untuk teman berdua yang juga lagi stay di live TikTok, ada username-nya Superlead. Thank you ya sudah mampir untuk request, katanya mau request lagu Kiss and Tell by Aespa. Ini lagu yang baru merilis teman berdua. Ini masih sih rilis 2 hari lalu. MV-nya teman berdua sudah tembus di 2,1 juta viewers. Wow, apa yang fantastik ya untuk 2 hari. Ya 2 hari pemutaran, 2 hari rilis teman berdua. Ini akan jadi angka yang sangat keren. So untuk kamu yang lagi nantikan lagu ini, kamu siap-siap vibing, karena lagu ini lagi banyak dibahas juga. Katanya sih punya nuansa dance pop yang ceria, juga bikin nagi langsung deh ya. Naikin volumenya teman berdua. Ini dia Kiss and Tell.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind. Dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

teman berdua, teman terbaik kamu. Lagu yang baru mampir karena dengar kamu tadi teman berdua. Itu adalah lagu-lagu yang dirilis sama teman berdua. Yay, thank you. Tadi ada yang request lagu Patah Cinta sama Tanpamu. Terus ada juga yang request lagu Belum Siap Kehilangan. Ini bikin kita jadi mellow ya, Bonnie. Kita bagi dengan cuaca Kota Kendari saat ini yang lagi kayaknya tenang-tenang ya di luar sana. Tidak terik, tapi tidak yang mendung juga. Pokoknya suasananya lagi sendu sepertinya ya. Thank you pokoknya untuk kamu yang sudah mampir untuk request. Terus next kita mau puterin lagu Love Attack yang di request sama Yaudah Iya. Kayaknya di siang ini teman berdua kamu akan banyak ditemani sama K-pop song. Karena next ada lagu Say It juga yang akan mampir ke mampir ke kamu. Dan next ada lagu Baby Monster, I Like It. Oke deh ya, langsung kita puterin untuk kamu teman berdua di perjalanan santai siang dengan hits list request lagu kamu.

like it, teman berdua. Lagu dari Baby Monster yang direvest sama teman berdua. Thank you yang sudah request via TikTok ya. Masih ada, ya udah iya. Ada yang username-nya Bupati, ada yang username-nya siapa nih? Icon aja teman berdua. Thank you untuk kamu pokoknya yang sudah mampir udah request. Next kita memutarkan teman berdua lagu dari Love Story by Taylor Swift. Tapi sebelum itu kita bacakan dulu ya. Salam dari teman berdua, username-nya Anugrah yang request lagu Baby Monster tadi teman berdua. Salam untuk teman-teman peserta Kendari Half Marathon. Semangat untuk besok katanya. Startnya dari kantor wali kota, finishnya di kantor wali kota juga. Wih seru nih besok teman berdua rame lagi di Car Free Day barangkali ya besok sambil Half Marathon. Bakal jadi momen yang seru, semoga lancar pokoknya Half Marathonnya besok. Mungkin kamu bisa sambil dengarkan berdua Kendari sambil lari-lari biar begini happy sampai di tempat tujuan ya, sampai di garis finish maksudnya. Oke teman berdua, sebagai penutup lagu requestan hari ini, sebelumnya ada yang request juga ternyata via WhatsApp belum terbaca tadi ya. Ada dari Kak Cantika, thank you sudah mampir untuk request. Halo Kak, request lagu Jangan Paksa Rindu. Kayaknya jadi kolaborasi yang perfect after Love Story teman berdua. Ada Jangan Paksa Rindu yang akan hadir ke ruang dengar kamu di perjalanan hitlist yang hari ini. Thank you untuk kamu yang sudah request, jangan lupa mampir lagi untuk request besok ya di jam yang sama, jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Tengah.

kertas-kertas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Gumber, Sukartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penambahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

98.8 Bro 2 RRQ Kendari, teman terbaik kamu. Santai siang teman Bro 2, kita sambil nikmati cuaca hari ini. Semoga menjadi balik lagi ya cuaca yang kasih kamu suasana hati yang baik ya, karena biasanya suasana hati itu menentukan produktivitas kita juga teman Bro 2. No matter what day is it, pokoknya mau ini hari Sabtu, banyak yang libur, tapi produktif tetap jadi pilihan banyak orang yang menjalani aktivitas teman Bro 2. Balik lagi, produktif ya bukan berarti sekedar sibuk, tapi benar-benar ada yang dilakukan dan itu bermanfaat. Atau kalau dari kamu yang punya banyak waktu istirahat hari ini, ya sudah, nikmati waktu istirahat dengan baik, recharge energi lagi biar nanti kalau sudah waktunya beraktivitas bisa beraktivitas dengan baik. By the way teman berdua, waktunya kita balik lagi di Muda Kreatif ya, ruang untuk kita cari inspirasi lagi dan peluang seru, apalagi seputaran ekonomi teman Pro 2. Nah, bicara soal peluang, pasti kamu sudah tidak asing ya teman Pro 2 dengan yang namanya Car Free Day. Biasanya hadir di akhir pekan Sabtu atau Minggu, jalanan ramai bukan cuma untuk olahraga tapi juga jadi tempat untuk nongkrong, hiburan. Yang paling menarik di garis besar tempat jualan teman Pro 2 mulai dari makanan ringan, minuman kekinian, sampai kayak ada produk-produk kreatif, misalnya aksesoris, thrift juga, bahkan jasa seperti foto instan, semuanya laris manis tahun kedua. Yang artinya apa? Kalau Car Free Day itu ya bukan cuma tempat jalan santai, tapi juga jadi kayak ladang cuan. Nah, untuk kamu yang jeli lihat peluang, kayak Car Free Day besok ya. Bisa kan ada ya tiap hari Minggu teman kedua di area sekitar next Tugu Rally JMTG atau di area kantor wali kota Kendari teman berdua. Kalau kamu melihat peluang ini, kayaknya ini bisa jadi peluang besar untuk kamu manfaatkan menjadi ladang cuan teman berdua.

menghujani kendaraan lain. Saat mengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, terlihat

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, Guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, Guru.

teman-teman terbaik kamu, muda kreatif teman Pro 2 lagi bahas Car Free Day. Kalau kamu tertarik jualan di Car Free Day teman Pro 2, sepertinya hal pertama yang harus kamu tahu adalah kenali dulu deh target pasar kamu. Karena kalau pengunjung di Car Free Day itu beragam, mulai dari anak muda, ada yang datang dengan keluarga, sampai komunitas olahraga. Jadi kamu bisa sesuaikan juga teman Pro 2 produk yang mau kamu tawarkan. Misalnya minuman segar, makanan ringan, atau produk kreatif kayak tote bag, gelang handmade, atau stiker lucu teman Pro 2. Nah, selain produk, kamu juga sebaiknya punya daya tarik. Kayak kemasannya yang unik mungkin, atau brandnya yang catchy, atau sediakan juga promo ya. Promo misalnya beli 2 gratis 1, tapi jangan sampai merugikan kamu juga. Dan yang tidak kalah penting teman Pro 2, pelayanan yang ramah dan cepat ya. Karena biasanya ya teman Pro 2, sebagus apapun barang yang kamu tawarkan, tapi kalau pelayanannya minus, orang jarang akan kembali beli atau bahkan akan dikasih tahu ke orang lain, jangan beli di sana, judes karyawannya misalnya, atau judes penjualnya. Itu jadi hal yang lumrah terjadi teman Pro 2 ya. Karena kalau di Car Free Day juga biasanya ya pembelinya orang-orang yang tidak bisa atau bahkan tidak mau untuk menunggu lama. Dan jangan lupa darinya jadi ini ya teman Pro 2 berirama. Jangan lupa memanfaatkan media sosial juga, karena dengan mempromosikan jualan kamu sebelum Car Free Day berlangsung, jadi orang-orang sudah lebih tahu dan tertarik deh untuk mampir ke lapak kamu teman Pro 2. Prepare untuk besok kayaknya masih bisa deh ya teman Pro 2.

dua atau satu pra 2 untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman pra 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.

0: Muno, dyan sa aming TikTok taroy. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Mundo, awa baru dapat info. Lowongan karajo di aplikasi.
1: Hey, lu elok muluang, banyak kali po.
0: Ah, indah lah Mundo. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari. Sesekali jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di rumah.

ngobrol dengan teman-teman baik kamu, perjalanan santai siang makin santai. Nanti kita bersama dengan teman dua kita update informasi olahraga lagi untuk kamu pukul 13 sampai pukul 14 nanti di Sport Update. Pantengin terus ya Pro 2 RRI Kendari dengan Nisa yang setia di ruang dengar kamu sampai pukul 15 nanti. Kamu bisa terus dengarkan via mobile application kita di RRI Digital atau streaming ya di www.rri.co.id. Teman Pro 2 juga bisa terus dengarkan pokoknya di 90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu.

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih.

tanpa batas, informasi dalam genggaman.

informasi seputar olahraga. Hadir di santai siangnya kamu nih teman berdua. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips manfaat olahraga dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 dari teman terbaik kamu.

98.8 FM, berdua dari kendari teman terbaik kamu. Teman berdua, sampai siang kita kembali lagi untuk update informasi olahraga. Karena waktunya lagi nih, kita sport update. Siapa dari kamu yang sudah lama menantikan ya hadirnya sport update teman berdua. Karena kalau di sport update kita akan selalu update informasi olahraga terbaru untuk kamu ya teman berdua. Di perjalanan santai siang sampai pukul 14 waktu Indonesia Tengah nanti. Sambil menyapa kamu, dimanapun lagi dengarkan Pro 2 RR Kendari. Selamat siang untuk kamu semua teman Pro 2. Semoga aktivitas kamu di rangkaian siang hari ini terus berjalan dengan baik ya. Kamu juga bisa dengan produktifnya di hari Sabtu ini teman Pro 2. Dan untuk terus temani ruang dengar kamu, nanti kamu terus dengarkan ya Pro 2 RR Kendari di Sport Update, informasi olahraga untuk kamu.

0: Calderius. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Duh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat melawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jangan sujud itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum

Sport Update, waktunya kita update informasi olahraga untuk kamu, teman berdua. Kali ini datang dari salah satu pemain bola yang sekarang bahkan after Piala Dunia. Masih rame ya, jadi bahan perbincangan teman berdua. Ada Erling Haaland dengan gaya khas rambutnya yang dikuncir kuda, teman berdua ya. Jadi teman berdua, penyerang Manchester City Erling Haaland menjadi pemain dengan harga tertinggi dalam fantasy Premier League musim 2026-2027. Penyerang asal Norwegia ini dibanderol bahkan dengan harga 15,5 juta euro, sekaligus jadi pemain termahal dalam sejarah permainan fantasi resmi untuk Liga Inggris ini, tahun berdua. Harga dari Haaland ini melampaui rekornya sendiri sebesar 15 juta euro yang ditetapkan pada musim 2024-2025. Dan penetapan harga ini dilakukan setelah mengakhiri musim 2025-2026 sebagai pemain dengan perolehan poin tertinggi di FPL, teman berdua. Nah, melalui unggahan resminya, Fantasy Premier League merilis daftar pemain dengan harga tertinggi ini dari setiap klub. Daftar ini juga menjadi acuan bagi para manajer FPL untuk kembali menyusun skuad menjelang bergulirnya musim baru untuk Liga Inggris, teman berdua. Selain Haaland, ada juga para pemain bintang yang juga masuk dalam daftar dengan harga di FPL musim ini. Ada Mohamed Salah dari Liverpool yang dibanderol dengan 14,5 juta euro. Ada Bruno Fernandes dari Manchester United dengan 12 juta euro. Ada Bukayo Saka dari Arsenal dengan 11 juta euro. Ada juga nomor 2, Alexander Isak dari Newcastle United dibanderol di 10,5 juta euro. Wah, ini jadi harga yang terbilang fantastik ya nomor 2 untuk Erling Haaland sendiri. Kalau kita kurasi ke rupiah, ini bahkan mencapai di 263,5 miliar, teman berdua. Fantastik

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
1: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
1: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang Bapak mengumpat.

Setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan, tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber,

sejarahnya. Sebelum adanya mobil, alat transportasi Inggris adalah kuda. Kuda ini digunakan sebagai media perang. Tangan kiri memegang tali pacu dan tangan kanan untuk memegang senjata. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir

Sport update, kita masih dengan informasi olahraga teman-teman berdua ya. Untuk perjalanan santai siang hari ini, untuk kamu yang masih mau terus dengarkan pokoknya update informasi olahraga ya. Kali ini kita ke Timnas Softball Indonesia ya teman-teman berdua, yang sekarang lagi bersiap juga ya untuk siapkan fisik menuju Asian Games 2026. Soft tennis maksudnya teman-teman berdua ya. Jadi tim nasional soft tennis Indonesia lagi intensifkan program latihan fisik jelang ajang olahraga Asian Games 2026, dan para atlet ya tentunya harus kembali nih memperkuat mental bertanding untuk meningkatkan persaingan ketat di Jepang nanti teman-teman berdua. Hal ini juga disampaikan ya dari ketua Komite Olimpiade Indonesia yang memantau langsung pemusatan latihan nasional untuk memastikan kesiapan fisik dari atlet. Dan kunjungan ini tujuannya juga untuk mengoptimalkan performa seluruh tim nasional sebelum bertolak ke Nagoya nanti teman-teman berdua. Sedangkan dari Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Soft Tennis Indonesia, Buyung Wijaya Kusuma, mengapresiasi perkembangan dari para atlet. Karena dari pihak pengurus persatuan ini teman-teman berdua merilis laporan resmi juga mengenai persiapan tim per hari Jumat 24 Juli kemarin. Dan sebelum jalani latihan intensif di Jakarta, tim nasional juga sudah menyelesaikan rangkaian uji coba internasional. Uji cobanya berlangsung di negara Korea Selatan, bahkan pada pertengahan hingga akhir Juni 2026 lalu. Seluruh atlet nanti akan bertanding dalam dua turnamen bergengsi yang dilaksanakan di wilayah Incheon serta di Suncheon, dengan delegasi Indonesia yang berhasil membawa pulang 3 medali perunggu teman berdua. Dan evaluasi penyeluruh ini nantinya teman berdua ini menjadi tolak ukur lagi nih, jadi bahan evaluasi ya yang diterapkan dalam program latihan harian, di mana tim nasional soft tennis Indonesia berharap nanti bisa terus meraih prestasi terbaik saat berlaga di Nagoya. Ya, tugas kita adalah mendoakan teman berdua, mendukung juga ya, nanti jangan lupa deh kalau kamu bisa nonton, pokoknya nonton pertandingan-pertandingan nanti Indonesia di Asian Games 2026.

teman-teman terbaik kamu masih di perjalanan sampai siang hari ini ya, yang belum berlanjut juga. Dan seperti biasa kalau sudah di hari Sabtu kita bersama

teman berdua yang menemani kamu di perjalanan sore ceria ya. Isa pamit dan terus dengarkan produk dari teman terbaik kamu. Lanjut di top 20 Indonesia atau di internasional dan Indonesia top 20 Pro 2 RR Kendari.

teman berdua dimanapun kamu berada. Dimas hadir untuk menemani sore hari kamu di akhir pekan ini, hari Sabtu yang ceria ini ya teman berdua. Senang banget bisa menyapa kamu lagi. By the way, selamat menikmati akhir pekan kamu. Gimana kabar kamu hari ini teman berdua? Semoga baik, sehat dan juga bahagia ya. Pokoknya apapun aktivitas kamu, lagi sama siapapun kamu di akhir pekan ini, Dimas siap menghadirkan pilihan lagu-lagu asik untuk kamu. Dimana lagi kalau bukan di Indonesia Top 20 tangga lagu Pradua Kendari. Baiklah teman Pradua, kita mulai Indonesia Top 20 kali ini dari pendatang baru kita nih. Ada Satellites dengan Rini.

Musisi 19 kita, ada pendatang baru juga nih di Top Google kita. Ada Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan. Jujur teman perdua, lagu ini tuh relate banget sama kita semua ya. Lagu ini memang terinspirasi dari hubungan yang Pamungkas sama sang ayah nih. Tapi Pam sengaja bikin maknanya tetap luas ya, jadi bisa relate untuk siapa aja. Mau itu soal pasangan, keluarga, sahabat, atau orang yang pernah hadir di hidup kita. Jadi menurut kamu, udah berapa kali kita saling memaafkan? Asik. Oke, kita lanjut ke posisi 18. Ada Nikila dengan So Asu. Kita dengerin yuk.

bergeser dari posisinya minggu lalu, ada sumpah mati dari Selina Grace dan juga Andi Rianto, sumpah mati di posisi 17. Teman berdua, lagu sumpah mati dari Selina Grace ini adalah lagu kemenangan dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol season 14 ya. Dan manfaatnya, lagu ini ditulis oleh Mahal ini, Happy Andromeda dan juga Jayan Prayas nih, dengan sentuhan aransemen mangga khas Andi Rianto pastinya, yang bikin emosinya jadi makin dapat banget. Dan sumpah mati ini jadi salah satu lagu yang paling sering di request di segmen hitlist setiap harinya. Yay, thank you ya teman berdua yang udah request. Oke, kita lanjut ke posisi 16. Ada Dee Lestari dengan Kabarku.

0: sempat peringkat ke posisi 15 minggu ini, ada Ariel Noah featuring Raisa. Senang dengar suaramu lagi. Teman pro 2, ada fakta seru nih dari duet Ariel Noah dan juga Raisa ini ya. Ternyata kolaborasi ini tuh berawal dari Raisa duluan nih yang ngajakin, bahkan bercanda maksa ya ke Ariel Noah untuk duet bareng. Menariknya lagi, lagu ini jadi duet resmi pertama mereka dan juga dipercaya jadi soundtrack film Dylan ITB 1997. Dan di video klipnya, Ariel bahkan tampil sebagai Dylan, sementara Raisa memerankan Milea. Cocok banget ya, teman berdua ya. Oke, selanjutnya ada Bernadia Rambut Jauh yang naik 4 peringkat ke posisi 14. Kita dengerin yuk.
1: 14.

podcast minggu ini teman produksi. Wow, kalau dengar lagu mahal ini yang satu ini ya, siap-siap baper-baper lagi teman produksi. Ternyata lagu itu ditulis langsung sama mahal ini bareng Unmesh Kamaleng nih teman produksi. Ceritanya bukan soal move on, tapi lebih ke belajar ikhlas dan mendoakan orang yang pernah jadi bagian penting dalam hidup kita. Wunch, makanya liriknya tuh terasa dalam banget ya, dan gampang bikin banyak orang relate banget. Next di posisi 12 ada Raim Laude dengan Ikro yang naik satu peringkat dari posisinya

Masih bertahan di posisi 11 minggu ini, ada Enna featuring Ari Lesmana dengan sesi potret. Teman berdua, lagu ini sukses bikin banyak pendengar ikut terharu ya, termasuk Dimas. Jadi lagu ini terinspirasi dari kisah nyata orang-orang di sekitar Enna tentang penyesalan karena terlambat menghabiskan waktu bersama orang tersayang. Yang bikin makin spesial lagi, Enna juga menggandeng sang kakak nih, Ari Lesmana, ya untuk nyanyi bareng di lagu ini. Jadi chemistry keduanya tuh klop dan kuat banget di lagu ini. Dan gak heran juga, sesi potret terus viral dan jadi salah satu lagu Indonesia yang paling banyak diputar

posisi 9 minggu ini masih diisi sama Ed Gitaf berusaha di bawah hujan. Buat kamu yang lagi butuh teman di tengah hari yang berat, coba deh dengerin lagu berusaha di bawah hujan ini teman berdua. Liriknya puitis ya, Ed Gitaf juga ngajak kita untuk tetap melangkah meski hidup kita lagi penuh tantangan nih. Dan album ini berisi 12 lagu ya, dengan benang merah tentang proses bertumbuh, menerima kenyataan, dan terus berusaha di segala keadaan hidup. Jadi gak heran ya kalau banyak pendengar merasa lagu ini tuh seperti pelukan hangat yang datang di waktu yang tepat lawan kedua. Kita lanjut lagi yuk ke posisi 8. Ada Fabio Asa dengan Nikmati Sakitnya. Kita dengerin yuk.

3 peringkat ke posisi 7 minggu ini ada lomba sihir 4 lebih tinggi. Teman berdua ada kabar terbaru ini dari lomba sihir. Mereka baru aja ngerilis single terbaru berjudul Di Seberang yang jadi pembuka menuju album Deluxe setelah obrolan jam 3 pagi yang bakal rilis September nanti. Teman berdua, gak cuma itu ya, sepanjang bulan Juli ini mereka juga akan sibuk tur keliling kota Jawa, mulai dari Malang, Yogyakarta, Bandung sampai Jakarta nih. Semoga ada tur lagi ke kota Kendari kita ya teman berdua. Amin paling serius. Oke, lanjut ke posisi 6, ada Shion 7 dengan Sederhana.

45 kita. Di isi sama Birnadia, kita buat menyenangkan yang turun 2 peringkat di minggu ini. Tuan Pro 2, tanggal 25 Juli nanti, Birnadia bakal menggelar konser Semoga Hanya di Mimpi Album Showcase di Tennis Indoor Senayan, Jakarta loh. Serunya lagi, ini jadi konser terbesarnya Birnadia sejauh ini. Dan untuk pertama kalinya, dia akan membawakan seluruh lagu di album barunya secara live. Dan konsepnya juga dibuat super keren banget ya, super intimate dengan tema mimpi ini. Jadi penonton bakal diajak masuk ke cerita di balik setiap lagunya Birnadia yang keren-keren banget ya. Jadi makin gak sabar ya, pengen pulang ke Jakarta nih Mas. Oke, lanjut ada sama Salsabil Haju yang naik 3 peringkat ke posisi 4 minggu ini. Kita dengerin yuk.

masuk ke top 3 kita di minggu ini diisi sama Gea Indrawari dengan 1000 kali. Teman Pro 2, ternyata lagu terbaru Gea Indrawari ini tuh punya pesan yang dalam banget loh. Gea bilang kalau lagu ini bukan tentang hubungan yang sempurna ya, tapi justru ngajak kita untuk berhenti membanding-bandingkan pasangan kita sama yang ada di media sosial. Karena yang namanya cinta itu bukan soal cari yang sempurna, tapi soal terus memilih dan mensyukuri orang yang ada di samping kita. Cakep banget ya teman-teman. Relate banget juga.

Posisi 2 minggu ini ada lagunya It Gitaf, rutinitas yang harus turun dari posisi jawara. Minggu lalu, teman Pro 2, pernah gak sih kamu ngerasa capek sendiri gara-gara kepikiran banyak hal, padahal semuanya sebenarnya tuh ya baik-baik aja? Nah itu dia yang coba diceritain sama It Gitaf lewat lagu rutinitas ini ya. Lagu ini tuh lahir dari fase overthinking yang pernah dia alami. Jadi kalau misalnya di akhir pekan ini kamu juga lagi ngerasain hal yang sama, ingat ya teman Pro 2, gak apa-apa untuk istirahat sejenak dari rutinitas-rutinitas kamu. Dan kamu juga gak harus selalu kuat setiap waktu gitu. Jadi lagu It Gitaf yang rutinitas ini cocok banget sama kamu di hari ini teman Pro 2.

Baiklah teman Pro 2, sebelum kita tahu siapa juara kita di minggu ini, kita rekap dulu yuk posisi 20 sampai posisi kedua di Indonesia Top 20 Pro 2 Legendary minggu ini. Posisi 20 diisi oleh pendatang baru kita, ada Satellites dengan Rini. Posisi 19 kita diisi oleh pendatang baru kita, ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Di posisi 18 ada Nakila dengan So Asu. Posisi 17 masih diisi oleh Selina Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Posisi 16 diisi oleh Dewi Lestari atau Dilestari dengan Kabarku. Ariel Noah dan Raisa, senang dengar suaramu lagi, naik satu peringkat ke posisi 15 minggu ini. Bernadia Rabun Jauh naik 4 peringkat ke posisi 14 minggu ini. Mahal ini untuk yang bersamanya naik 7 peringkat ke posisi 13 minggu ini. Di posisi 12 ada Raim Laude dengan Ikro. Enough featuring Ariel Osmana dan Sesi Potret naik 1 peringkat ke posisi 11 minggu ini. Di posisi 10 kita diisi oleh Virginia featuring Novia Bangit dengan Your Side. Di posisi 9 kita ada It Gitaf dengan Berusaha di Bawah Hujan. Fabio Aser dengan Nikmati Sakitnya naik 6 peringkat ke posisi 8 minggu ini. Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi juga naik 3 peringkat ke posisi 7 minggu ini. Di posisi 6 kita diisi oleh Shalon Zeven dengan Sederhana. Posisi 5 kita diisi juga oleh Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Salma Salsabil, Hacu naik 3 peringkat ke posisi 4 minggu ini. Di posisi 3 kita ada Gaya Indrawari dengan 1000 Kali. Dan posisi runner-up kita diisi oleh It Gita, Frutinitas yang harus turun 1 peringkat dari posisi jauh.

Oke. Jawara top 20 tanggal lagu Indonesia Pro 2 dari minggu ini ada lagu dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Yeay. Lagu ini bercerita tentang hubungan yang udah gak sejalan tapi tetap dipaksa bertahan, teman Pro 2. Dan lewat lagu ini, Ivan mengajak kita untuk berani jujur sama perasaan kita sendiri dan belajar ikhlas kalau memang harus melepaskan orang yang kita cinta. Menariknya lagi, lagu ini juga jadi salah satu karya solo Ivan Seventeen yang sukses viral dan sering banget dipakai sebagai soundtrack konten galau ya di media sosial nih. Sekali lagi, selamat untuk Ivan Seventeen sebagai juara minggu ini.

Kevin Reza. Kita akan informasi yang pertama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Perkebunan dan Hortikultura kembali menghadirkan pasar tani hortikultura sebagai upaya menyediakan bahan pangan segar berkualitas dengan harga terjangkau sekaligus memperluas akses pemasaran bagi petani lokal. Kegiatan yang dipusatkan di kawasan Tugu Pilar samping kantor Bapeda Provinsi Sulawesi Tenggara menghadirkan beragam hasil pertanian hortikultura seperti buah-buahan, sayuran serta berbagai komunitas pangan segar yang dipasarkan langsung oleh petani kepada masyarakat. Beralih ke informasi berikutnya, grup K-pop asal Korea Selatan, aespa, kembali mencuri perhatian penggemar musik global melalui perilisan lagu terbaru berjudul Kiss and Tell. Lagu tersebut menjadi bagian dari mini album Jepang pertama aespa yang membawa konsep berbeda dari karya-karya sebelumnya. Perilisan Kiss and Tell langsung menjadi perbincangan di media sosial, terutama di kalangan penggemar aespa. Antusiasme meningkat setelah grup beranggotakan Karina, Giselle, Winter, dan Ningning memperkenalkan konsep virtual serta cuplikan video musik yang menampilkan nuansa penuh warna dan misteri. Demikian info berdua yang kami lansir dari laman herari.co.id. Selanjutnya kamu akan mendengarkan Sore Ceria, diawali dengan International Top 20 Lokal.

teman-teman berdua, welcome back with me masih again ya. And now I present to you the top 20 international charts berdua kan dari minggu ini. So how are you teman berdua? Semoga di sore hari ini yang super cloudy ini kamu masih dan terus enjoy menikmati waktu weekend kamu with people that you love and surroundings teman berdua. Semoga masih dan terus happy juga karena Dimas akan temani kamu dengan pilihan charts yang keren banget diperduakan dari edisi lagu-lagu internasional. So are you ready? Sebelum kita mulai, Dimas mau info ke kamu nih kalau lagu Jisoo featuring Zayn Malik, Eyes Closed, harus keluar dari charts setelah 16 minggu. Alright, teman berdua, kita mulai posisi 20 di top 20 international berduakan dari new entry kita. Ada Drake dengan Gen Eyes, STFU. Kita dengerin yuk.

nomor 19 kita ada lagu Heart to Heart with The Root, teman friend gue yang naik satu charge dari posisinya minggu lalu. Eits, The Group satu ini lagi panen prestasi nih, karena mereka baru aja comeback lewat mini album Lemon Town dan langsung sukses besar. Albumnya udah terjual hampir 600 ribu kopi. Bahkan lagu utamanya juga berhasil membawa Heart to Heart meraih kemenangan pertama di M Countdown. Wah, fix banget ya, makin bersinar nih teman-teman Dimas dari Heart to Heart. Oke, next di posisi 18 ada girl group K-pop Eyelid dengan lagu yang Not Cute Anymore.

Si Stay di chart nomor 17 minggu ini ada Harry Styles with American Girls, teman perdua. FYI, Harry juga lagi sibuk banget keliling dunia lewat tour Together untuk promosi album barunya nih. Kerennya lagi, dia baru aja masuk Guinness World Record setelah sukses ngadain 12 konser di Wembley Stadium. Di tengah jadwal super padatnya juga, Harry juga lagi jadi sorotan karena kabarnya udah resmi bertunangan sama aktris Zoe Kravitz nih, teman perdua. Wah, congrats Harry. Alright, next ada Tame Impala featuring Zenny, Dracula yang naik 3 charts ke posisi 16. Check this out.

Tracks nomor 15 kita minggu ini ada Olivia Rodrigo with Drop Dead. Album barunya, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, ini keren banget ya teman-teman berdua. Banyak dipuji juga sama pendengar musik global dan menilai kalau Olivia ini lebih mature dan more pretty di sini. Dan pastinya banyak banget lagunya yang top charts di Billboard 200 and 100. Apalagi lagu-lagunya di album barunya ini juga akan on top di Billboard. Mantap banget ya teman-teman berdua. Alright, masuk ke charts nomor 14 ada lagu favorit Dimas nih. Ada Ariana Grande with Heather Made You Love Me. Check this out.

session sampai pencapaian alias live goals. Siap-siap ketagihan selanjutnya ya. Alright, next video ada Madison Beer with Bad Enough yang masih steady charge nomor 12 minggu ini. So, check this out.

0: Naik 5 peringkat minggu ini ke posisi 11 ada Taylor Swift lewat I Knew It, I Knew You. Tahun kedua, Taylor lagi berbahagia banget nih ya, pengantin baru nih, cucu. Taylor Swift sekarang masih menikah sama bintang NFL Travis Kelce dalam sebuah acara yang super duper eksklusif di New York City. Gak cuma itu, pasangan ini juga baru aja ke pergok jalan bareng sama anjing peliharaan baru mereka. Sementara di dunia musik, Taylor juga masih berjaya berkat nominasi Emmy Awards untuk film konser The Eras Tour. Keren banget ya. Kita tunggu nih kejutan baru apa ya dari Mrs. Kelce saat ini, teman-teman berdua. Oke, next yuk, teman-teman berdua. Now your answer to top 10 international charts perbuatan dari charts nomor 10 ada Rise with Fame. So, check this out.
1: Number

Shakira featuring Burma Boy with Dai Dai masih stay di posisi 9 minggu ini teman-teman Pro 2. To be honest, semakin kesini semakin sering diputar lagunya, asik banget loh. Euphoria pesta bola Piala Dunia juga terasa banget di lagu ini, apalagi ya Euphoria mau final Piala Dunia nih. Gak salah memang kalau FIFA ajak Shakira untuk bikin anthem World Cup 2026 ya teman-teman Pro 2. Pokoknya di closing ceremony nanti Shakira harus nyanyi lagu ini. Setuju ya teman-teman Pro 2? Alright, next di charts nomor 8 juga masih ada Pink Pandress, Stateside. Check this out.

Chart nomor 7 kita ada Blackpink, Go. Setelah resmi comeback lewat ini album Deadline-nya, kabar seru terus berdatangan nih. Karena lagu utama gue ternyata ikut ditulis sama Chris Martin. Sementara Lisa sukses menjadi perhatian dunia lewat penampilannya di opening ceremony Piala Dunia 2026. Di sisi lain, Jimmy juga lagi bersinar berkat kolaborasinya dengan Tame Impala nih. Dan comeback kali ini benar-benar jadi bukti kalau Blackpink masih jadi salah satu girl group paling berpengaruh di dunia. Alright, kita bergeser ke charge nomor 6 kita. Ada Summer with Humbreaker yang stay di posisinya dari minggu lalu. So, check this out.

Top 5 charts kita. Di sini sama Bruno Mars with Risk It All. Meskipun harus turun dari charts minggu lalu teman berdua, tapi gak apa-apa ya. Memang lagu itu benar-benar gak ada matinya. Karena di semua platform musik ini udah tembus lebih dari 486 juta streams teman berdua. Jadi bikin unik, video musiknya juga bikin konsep yang romantis banget. Bruno tampil nyanyi bareng grup Marichi. Terus di akhir videonya juga ada adegan pernikahan yang bikin banyak fans baper banget nih ya. Pantes aja lagu ini jadi salah satu lagu cinta favorit di tahun 2026 ini nih. Kita lihat apakah Bruno Mars dengan Risk It All akan menang banyak penghargaan. Oke, next ke chart nomor 4 kita, DC sama Lady Gaga dengan The Dab Dance. Check this out.

Well, well, well. Chance nomor 3 minggu ini masih ada BTS with Swim, teman Pro 2. Comeback mereka lewat album Aliran benar-benar pecah ya. Gak cuma disambut meriah sama ARMY di seluruh dunia, album ini juga banjir pujian dari media musik internasional. Bahkan Rolling Stone menyebut comeback BTS ini sebagai one of the greatest music event in this century. Sementara Complex sama NME juga ikut mengapresiasi konsep dan kualitas musik mereka hingga saat ini. Ini masih jadi bukti ya, kalau BTS jadi salah satu grup paling berpengaruh di dunia.

Next, runner-up charts minggu ini, di posisi 2 ada Justin Bieber dengan Speed Demon yang harus turun 1 peringkat dari posisi jawara minggu lalu. Gak apa-apa ya, lagu Pop Energetic ini tuh sukses mendominasi radio global selama sebulan terakhir ya. Dan kabar terbarunya nih, tahun kedua, Justin Bieber akan jadi salah satu headliner di closing ceremony di Piala Dunia 2026 nanti ya. Pastinya kita akan tungguin performance-nya Justin Bieber di closing ceremony ya. Akan ada kehebohan.

1.2. George, kita akhirnya udah sampai ke posisi runner-up. But before we finish with the champion of international top 20 product dari minggu ini, kita recap dulu yuk. Posisi 20 sampai posisi 2 minggu ini. Here we go. Charge nomor 20 kita diisi oleh Drake with Chinese HTFU. Di charge nomor 19 kita ada Heart to Heart with Ruth. Di charge nomor 18 kita ada I Live with Not Cute Anymore. Di charge nomor 17 ada Harry Style with American Girls. Sama Impala and Jenny naik 3 charge ke posisi 16 dengan singlenya Dracula. Di charge nomor 15 ada Olivia Rodrigo with Drop Dead. Di charge nomor 14 kita ada Ariana Grande with Hatra Make You Love Me. Di charge nomor 13 kita ada Lisa, Anita and Rima with Goals. Di charge nomor 12 diisi oleh Madison Beer with Bad Enough. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You naik 5 charge ke posisi 11 minggu ini. Di chart nomor 10 kita diisi oleh Rise with Fame. Di chart nomor 9 kita ada Shakira and Burna Boy Die Die. Di chart nomor 8 kita ada Pink Panthers with Stateside. Di chart nomor 7 kita diisi oleh Blackpink with Go. Di chart nomor 6 kita diisi oleh Summer with Homewrecker. Bruno Mars with Risky Doll harus turun 1 charge ke posisi 5 minggu ini. Lady Gaga dengan The Tap Dance harus turun 2 charge ke posisi 4 minggu ini. Dan charge nomor 3 kita masih diisi oleh BTS with Swim. Justin Bieber with Smooth Demon harus turun 1 charge dari posisi jawara ke posisi 2 minggu ini. Number 1. And here we are, jawara di International Top 20 Produk dari minggu ini jatuh kepada Dona with lagunya Rollerblade yang melesat naik 4 peringkat ke posisi nomor 1. Rollerblade memang nempel banget di kepala kita ya teman Pro 2. Lagu dengan irama city pop disco ini tuh beneran candu banget dan sukses merajai berbagai chart streaming di seluruh global ya, gak cuma di tanah air aja. Dan kita harap semoga nanti Dona dengan lagunya Rollerblade ini bisa tembus, bahkan bisa menang Grammy, bisa menang penghargaan-penghargaan di acara musik global. So, again,

Talk Show ini di International Charts Pro 2 Kendari sudah dimasyarakat kamu di minggu ini. So thank you so much for listening di Pro 2 Kendari di sore hari ini. Yuk sering-sering request lagu favorit kamu, lagu dari artis kesayangan kamu, hanya di media sosial Pro 2 Kendari, Instagram dan juga TikTok ya. Jangan lupa join juga di hitlist Pro 2 Kendari setiap harinya di pukul 10 hingga pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah. So, you must sign out. I'll see you next week, teman-teman. Bye-bye. Thank you.

0: кому?
1: Hanya di MNC Group.

0: Sore Ceria. Sore Ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
1: Bising. Bincang asik.
0: International Top 20.
2: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
1: Komika. Komentari video jenaka.
0: Hits request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan
2: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
3: Up with it girl, rock with it girl.

0: Lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers, tahu? Biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu nggak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini, cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak bukan sekedar

90,8 kendari, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro2 dimanapun kamu berada. Akhirnya Dimas bisa menemani kamu nih ya di sore hari, di sore ceria malam minggu ya, tanggal 25 Juli 2026. Sebelum Dimas lanjut ke belakang ya, Dimas secara spesial mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik Dimas tercinta ya, Ananda Dwi Julianto yang ke-23 tahun nih, yang lagi persiapan ya pembekalan menuju penelitian di Sorong, Papua sana. Selamat ulang tahun Nandul. Kamu gimana kabarnya hari ini? Semoga kabarnya baik, sehat dan juga bahagia ya teman Pro2. Apapun ya rencana kamu di malam minggu ini, semoga berjalan dengan lancar, karena ini udah jam 4 sore teman Pro2. Saatnya planning-planning kamu dimatangkan, saatnya persiapan-persiapan kamu dirampungkan ya, supaya nanti berjalan dengan lancar, asik. Emang kamu mau malam mingguan kemana sih teman Pro2? Kalau Dimas boleh tahu, asik. Pokoknya ya, nanti sampai jam 7 malam Dimas akan temani kamu di sore ceria ya. Dan di jam 4 ke jam 5 sore ini Dimas akan buka topik nih yang relate banget sama kita semua teman Pro2. Malam minggu emang harus keluar ya? Siapa bilang? Memang kalau misalnya kita dengar kata malam minggu ya, yang pasti yang terlintas di pikiran kita semua itu kalau nggak jalan keluar ya kan, sama pasangan, sama besti, sama keluarga gitu, itu nongkrong sama teman di coffee shop sampai larut malam gitu ya, atau bisa jadi kita jalan-jalan ke mall gitu ya. Bahkan teman Pro2 ada yang menghabiskan malam minggunya tuh di rumah aja ngegame gitu ya, atau nonton film favorit gitu, maraton sampai tengah malam atau mungkin sampai dini hari gitu teman Pro2. Menariknya nih, sampai sekarang mungkin masih banyak yang menganggap kalau apa malam minggu itu tuh harus keluar rumah nih. Bahkan mungkin ada yang ngerasa kalau cuma diem di rumah, apalagi setelah lihat story teman-teman yang lagi seru-seruan itu, hidup kita jadi kurang update, jadi kudet gitu. Padahal belum tentu ya, yang kelihatan ramai di media sosial itu benar-benar lebih menyenangkan dari menikmati waktu dengan cara kita sendiri gitu teman Pro2. Pokoknya di sore hari ini dibincang asik ya, di jam 4 sore sampai jam 5 sore kita akan ngobrol soal malam minggu itu harus keluar ya, emang terus siapa bilang. Ya kalau menurut kamu teman Pro2, malam minggu yang ideal itu kayak gimana sih? Nanti kita akan sharing-sharing bareng di ngobrol asik ya. Boleh banget ngasih pendapat kamu ya di 0821-883-0908, atau kamu juga bisa DM Dimas di Pro2 Kendari Instagramnya, atau di Instagramnya RRI_Kendari2. Nanti kita akan bahas sama-sama kali ya teman Pro2, versi anak-anak muda Kendari. So stay tune terus di 90,8 Pro2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: lagi bahagia banget tau. Kenapa emang? Cuti aku udah di-ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu.
0: Syukur deh, aku ikut seneng ya. Mudah aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sosok liburan. Emang dia duduk dari mana? Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

Barusan lagu yang kamu dengerin ada I Hate You But I Love You But You Lebih Love Me, teman-teman berdua dari NVD. Nih, ini seru banget kalau misalnya kita dengerin di sore hari menuju malam minggu ya, teman-teman berdua. Nah, coba jujur deh, siapa nih yang pernah bilang ih, malam minggu ini di rumah aja deh, gitu. Tapi 5 menit abis itu ya, ketika kamu setelah buka Instagram sama TikTok, teman-teman lagi nongkrong di kafe, ada karaokean, wih, ada sunsetan, ada yang healing. Terus tiba-tiba ambil jaket, keluarin kunci motor, kunci mobil, berangkat. Apakah kamu tipe orang kayak gitu, teman-teman berdua? Padahal awalnya tuh nggak ada niatan untuk keluar sama sekali ya. Nah, kalau misalnya kamu ngerasain hal kayak gitu, kamu nggak sendirian kok. Karena fenomena ini tuh sering disebut sama FOMO atau fear of missing out, teman berdua. Sederhananya tuh kayak kita tuh takut banget ketinggalan momen yang lagi dialami sama orang lain. Akhirnya kita jadi ngerasa malam minggu itu harus seru, harus keluar rumah, harus punya agenda. Kalau enggak, ya rasanya kayak ada yang kurang gitu ya. Padahal kalau misalnya dipikir-pikir lagi ya, apa benar kita pengen keluar gitu? Atau sebenarnya cuma nggak mau jadi satu-satunya yang nggak upload story di malam minggu? Si paling update tuh ya. Tapi ada juga nih yang kadang kita tuh rela berangkat jauh-jauh, misalnya dari Mandonga ke Ranometo, jauh banget itu ya. Rela dompetnya tipis tapi tetap berangkat gitu ya. Bahkan rela pulang malam karena nggak mau ketinggalan momen nongkrong sama besti-besti di luar sana gitu. Padahal malam minggu yang menyenangkan itu ya nggak punya aturan apa-apa sih. Ada yang bahagia nongkrong bareng teman gitu ya, ada yang pilih nonton film sambil ngemil di rumah gitu ya. Ini dimas banget sih ya, teman pro 2. Atau ada yang mabar sambil lupa waktu gitu, tapi mabarnya di rumah aja gitu. Atau mungkin ada yang justru quality time bareng keluarga tuh, ini enak banget sih. Kita ke mall aja yuk gitu, quality time sama keluarga, enak sekali gitu ya. Atau mungkin ada yang pilih tidur lebih cepat karena besok pengen bangun dengan badan yang lebih seger. Ada juga kok, teman berdua. Dan semua itu tuh sah-sah aja. Jadi jangan sampai kita tuh sibuk banget dari sore ini ya. Di mana ya? Itunya ya, email minggu kemana ya? Lihat ini di mana ya? Di mana ya? Panik, FOMO sampai akhirnya kita kehabisan waktu gitu ya. Sibuk ngejar keseruan versi orang lain sampai lupa kita nikmatin malam versi diri kita sendiri gitu. Kalau pertanyaannya itu balik ke Dimas ya, malam minggu itu wajib keluar rumah atau justru di rumah aja? Kamu pilih yang mana, Dimas? Aku kalau saat ini posisinya ya, aku ingin keluar rumah dulu ya, tapi bawa jajanan sendiri. Bawa minum atau bawa kopi ya, matcha atau apalah, makanan sendiri gitu ya, nongkrongnya sama teman-teman gitu. Lebih seru deh ya, teman berdua ya, ketemu sama bestie gitu ya. Kemarin Dimas soalnya diajak kayak malam minggu kita ke samping itu kali ya, samping Teluk Kendari itu ya, Kendari Beach. Dimas bilang, apa nggak masuk angin? Apalagi Kendari itu dari sore hari sampai malam hari itu anginnya tuh kencang banget kan. Dimas bilang, jangan di pinggir laut dulu deh. Yang di tengah-tengah kota aja gitu, teman berdua. Nah, ini juga jadi aware ya buat teman-teman pro 2 semuanya yang mungkin mau malam mingguan di pinggir laut gitu ya. Jangan lupa untuk segera jaket sebelum badai. Asik, nabzibullah bizalik ya. Tapi mudah-mudahan ya, kamu tetap sehat, hati kamu juga tetap happy, kamu juga masih enjoy menikmati waktu weekend di sore hari ini. Pastinya ada Dimas dong yang nemenin kamu di sore hari ini, teman-teman, sampai jam 7 malam nanti. Jadi kalau misalnya kamu belum kepikiran, coba cek-cek dulu scroll media sosialnya. Tapi jangan sampai kamu FOMO-nya berlebihan ya, teman-teman berdua. Nanti malah kamu tuh kalap dan juga panik sendiri sampai kehabisan waktu.

0: bikin aku ini apa? Jodoh buangan.
1: Hah? Apa? Sampah? Bisa ngomong?
0: Tentu saja. Dengar ya, aku bukan jodohmu. Ya bisa kamu buang sembarangan. Aku punya tempat yang layak. Itu tuh, di tempat sampah. Kalau kamu buang aku sembarangan, yang rugi siapa? Kamu dan lingkungan.
1: Iya, maaf deh. Aku salah. Mulai sekarang, aku bakal buang sampah di tempatnya.

0: kot, kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat fit IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih, duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok, ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca, wajib tahu, keren di medsos.
0: Hyper realis banget sih, demi keren di medsos. Pa,

Masih bersama Dimas di Sore Ceria. Ini teman Pro 2 lagi-lagi ya. Kalau misal ngomong tentang malam minggu teman Pro 2, kita tuh keluar rumah karena memang pengen, sama keluar rumah karena nggak enak tuh beda ya. Dan dua hal itu tuh kelihatannya mirip tapi sebenarnya beda banget. Misalnya kita ngelihat teman-teman di grup chat tiba-tiba ngajak ngopi, padahal kamu tuh lagi pengennya rebahan aja di rumah karena baterai sosial kamu habis teman Pro 2. Dompet juga lagi tipis banget karena ini udah tanggal tua. Mungkin sama view ya udah gajian hari ini teman Pro 2. Tapi kan beberapa teman-teman yang lain ini tanggal tua banget gitu teman Pro 2. Jadi kalau misalnya hal-hal kayak gitu tuh normal lah, itu sering banget terjadi. Bisa jadi yang kamu ikutin ya itu bukan keinginan kamu tapi malah jadi tekanan sosial gitu. Padahal gak semua ajakan malam minggu itu harus diain loh. Bener loh teman Pro 2, dan gak semua momen itu harus kita datengin. Kadang bilang enggak dulu deh, besok lagi aja deh, atau nanti gitu. Itu bentuk kita menghargai diri kita sendiri teman Pro 2. Dan sekarang tuh mulai banyak juga nih anak-anak muda yang bangga menghabiskan waktu sendirian alias me time di malam minggunya. Ada yang sengaja me time kayak bikin masakan atau makanan favorit gitu, atau maraton film, olahraga sore, baca buku, kayak Dimas banget tuh. Atau sekedar nikmatin ngopi sendiri ya sambil dengerin musik di rumah. Ternyata itu tuh seru juga loh ya teman-teman Pro 2. Seru itu gak selalu rame-rame. Nah, kamu tuh termasuk tim yang mana gitu? Tim yang selalu punya agenda setiap malam minggu, atau tim yang lebih memilih menikmati waktu sendiri alias me time tanpa merasa ketinggalan? Kalau Dimas absolutely ya, karena di usia yang sekarang sudah muda, rasanya kayak me time sendiri itu adalah sebuah kenikmatan yang hakiki ya teman Pro 2. Kenikmatan tiada tara. Apalagi Dimas suka apa, window shopping gitu kan, ke mall ngeliat-liat gitu ya, ngeliat-liat dulu aja gitu karena ini tanggal tua kan. Gitu teman Pro 2. Jadi buat kamu semua ya, nikmatin suasana sore di sore hari ini teman Pro 2 di malam minggu ini. Persiapkan dengan baik malam minggu kamu, putusin segera apakah kamu mau hanging out keluar ya sama teman-teman kamu, sama bestie, sama doi, sama keluarga kamu, atau kamu mau meet time sendirian di rumah ya teman Pro 2. It's up to you teman Pro 2. Sambil Dimas kasih ada lagu Gea Indrawari ya, apa itu konsep bahagia yang ini enak banget kita dengerin di sore hari malam minggu ini teman Pro 2. So jangan kemana-mana ya, Dimas masih akan menemani kamu hingga pukul 5 sore nanti.

92,2 kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 intinya kalau misalnya kamu mau malam mingguan ya, jangan sampai kamu bingung, jangan sampai kamu ragu-ragu ya kalau mau jalan keluar sekarang karena masih jam 5 sore teman Pro 2. Kalau misalnya mau di rumah, ya udah go ahead di rumah aja teman Pro 2. Banyak kok film-film di Netflix nih yang seru-seru untuk jadi film maraton kamu di malam minggu ini. Gitu ya. Dan untuk kamu yang lagi di jalan menuju acara malam mingguan kamu, have fun ya. Dan Dimas juga mau menyapa spesial nih untuk Bapak Kesa tercinta ya, Bapak Naufal Sahupala yang lagi di jalan. Hati-hati Bapak di jalan ya. Nanti kita akan nemenin lewat lagu-lagu yang seru banget dan juga asik untuk menemani perjalanan Bapak dan juga perjalanannya teman-teman Pro 2 yang lagi di luar sana. So, nanti di jam 5 sore kita akan ada musik trainer dari Pro 2 Jakarta, teman Pro 2, jadi jangan ganti frekuensinya ya. Karena ada narasumber yang kece banget nih ya. Ada siapa tadi ya? Dimas lupa lihat nih ya. Ada Kak Indra Rahadian, teman Pro 2, seorang penyanyi dan juga pencipta lagu yang nanti kita akan sama-sama dengarkan ya keseruannya, obrolannya tentang musikpreneur di jam 5 sore waktu Indonesia Tengah sampai jam 6 sore nanti. So, stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Menteri kamu. Kita bacain dulu postingan teman berdua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Iya loh, kesempatan. Just we don't.

0: Munol dan Camen TikTok Taroy. Mundo, awa baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
1: Lu elok mulu, Bang. Banyak kali

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Buat artis pada hari ini. So buat kamu yang lagi OTW ataupun lagi coba untuk bersiap-siap malam mingguan, gue akan menemani semua kegiatan kamu masih ingin memproduce. So hold your dial because this is Sore Ceria Weekend.

0: Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di jam 4 sore ini. Sesuai janji gue tadi, teman Pro 2, gue tidak mungkin sendirian nih, teman Pro 2, karena sore hari ini sudah kembali ditemani sama Om Rion. Ada Bumi.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore Om Rion.
1: Nah, hari ini berganti jadwal.
0: Berganti jam ya.
1: Biasanya pagi,
0: sekarang kita ke sore. Gimana kabarnya Om Rion hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, dan Monas juga seger-seger aja.
0: Oh. Iya, Monas biasa lagi loyo jam segini ya.
1: Gini.
0: Ternyata lagi seger. Nah, di hari ini Om Rion kita kedatangan siapa nih?
1: Ya, ini juga salah satu temanku. Dan sebenarnya di dunia musik sudah lama.
0: Okay.
1: Tapi kali ini mencoba sesuatu yang baru.
0: Okay.
1: Dan kebetulan ada sesuatu yang dari hatinya ini ditawarkan ke aku.
0: Oh, oke.
1: Pembuat musik. Jadi ciptaannya beliau ini. Lagunya sih ya, lagu pop rock. Tapi dibaluti dengan lirik yang bernuansa religi lah.
0: Oh, oke.
1: Okay. Lebih ke anak muda juga, supaya anak muda mungkin malam ke klub, tapi siangnya juga.
0: Keren.
1: Ya, namanya adalah Indra.
0: Coba cek sound. Oke, okay. Udah kelihatan Om Indra nih.
1: Iya.
0: Boleh dong kenalan dulu kira-kira Om Indra sebelumnya, atau mungkin pengalaman sebelumnya udah pernah gabung di musik belum?
1: Iya, terima kasih untuk apa namanya penyiar Pro FM. Pro 2 FM ya?
0: Pro 2 FM.
1: Oke, okay, iya. Perkenalkan, nama saya Indra Rahadian. Saya bermusik dari SMA, Mas.
0: Oh iya? Yeah.
1: Iya, dari SMA. Pernah juara juga.
0: Okay.
1: Di kampus, dan sering juga isi apa namanya band-band yang sudah terkenal ya. Mendampingi dulu ada, kita pernah Niji ya kan.
0: Okay.
1: Sebelumnya.
0: Oke.
1: Okay. Band kita tuh dari zaman kuliah itu Asteroid, Mas.
0: Asteroid.
1: Iya, Asteroid. Kalau jatuh ke dunia bahaya ya.
0: Oh, jatuh ya, bahaya ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Jadi sebelumnya genre apa kalau boleh tahu?
1: Genre sebetulnya ke pop rock ya.
0: Pop rock ya.
1: Iya, pop rock. Okay. Dan karena mungkin karakter vokal saya lebih ke rock gitu, Mas.
0: Oh.
1: Dan ya. Dan dalam apa namanya berjalannya waktu ya, apa saya juga sudah mulai apa hijrah gitu ya.
0: Okay.
1: Dalam apa namanya dunia gelap. Sekarang jadi dunia putih ya.
0: Oh.
1: Dan alhamdulillah waktu itu pulang umroh, Mas.
0: Oke, okay, ya, alhamdulillah.
1: Saya ketemu dengan Bang Rio ya.
0: Oke. Okay.
1: Dan beliau juga satu visi, satu misi sama saya juga ya. Karena bagaimana musik ini bisa bermanfaat banyak orang.
0: Oke. Okay.
1: Bukan hanya dinikmati, tapi bermanfaat, bisa menggerakkan juga anak-anak muda gitu kan. Dari dengar musik mereka bisa berkarya gitu.
0: Oh.
1: Nah, iya betul. Jadi judulnya itu Panggilanmu.
0: Panggilanmu.
1: Iya.
0: Itu single terbarunya Om Indra.
1: Yes. Single terbaru saya Panggilanmu.
0: Oke, okay. Jadi boleh dong kira-kira backstory dari lagu ini tuh apa Om Indra sebenarnya?
1: Ya, backstory-nya adalah, jadi ini panggilan hati saya ya.
0: Oke.
1: Okay. Apa namanya, mau melihat Ka'bah, mau mengunjungi makam Rasulullah gitu.
0: Okay.
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Dan beberapa tahun saya mencoba gitu ya, dengan usaha, ternyata belum berhasil kan gitu.
0: Oke. Okay.
1: Setelah saya tawakal ya, berserah diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ternyata ketika Tuhan memanggil, sudah tidak ada lagi yang bisa menghalangi, Mas. Di detik-detik terakhir saya sudah apa namanya masuk ke travel lain ya kan. Ternyata wah, ini kok gagal ya gitu.
0: Okay.
1: Tapi kalau sudah tadi lagi Tuhan memanggil, pasti ada jalannya, Mas, gitu. Nah, pulang dari umroh saya keingetan nih. Saya punya lagu sudah lama gitu. Okay. Kan ya, Panggilanmu, wah kenapa enggak saya garap lagi kan gitu.
0: Okay. Okay.
1: Ketemu Bang Rio, wah ini aku menjadi diriku yang baru.
0: Okay.
1: Lagu baru. Huh? Ya kan, jam tayang baru ya.
0: Oke. Jadi awalnya memang karena justru panggilan untuk umroh waktu itu ya, awalnya.
1: Iya.
0: Dan pada akhirnya lagu ini bisa diselesaikan.
1: Ini kalau dalam bola ada Messi Magic, kalau di sini ada Bang Rio Magic.
0: Bang Rio Magic.
1: Iya, jadi beliau yang apa namanya kasih motivasi buat saya.
0: Oke.
1: Bro, ya Mas Indra, coba coba kirim lagunya seperti apa gitu.
2: Oke.
1: Okay. Wow, ternyata beliau langsung tadi saya bilang Rio Magic gitu Bang, Rio Magic. Jadinya lagu ini cukup bagus, cukup menarik gitu untuk didengarkan gitu, Mas.
0: Oke. Tapi sebelumnya ada ini enggak, ada tantangan yang paling berasa enggak, karena ini kan lintas genre sebenarnya.
1: Betul.
0: Ya? Kira-kira apa yang jadi tantangan Om Indra waktu merilis lagu ini?
1: Oh ya, tantangannya utamanya kan pangsa pasar ya.
0: Iya.
1: Yeah. Pangsa pasar. Tapi saya yakin ketika anak muda juga sebetulnya kan mau diarahkan gitu ya.
0: Iya. Yeah.
1: Gen Z ya kalau sekarang kan.
0: Iya.
1: Yeah. Otomatis mereka itu mencari apa ya, sosok baru gitu kan dalam kehidupannya. Bukan melulu hanya senang-senang, have fun kan gitu. Tapi mereka punya tujuan hidup gitu. Saya juga masih gaul, Mas.
0: Oke, kalau dari Om Rio untuk pertama kali lagu ini nyampe ke Om Rio gimana? Maksudnya apakah ada perasaan yang kayak, wah ini sebenarnya berat tapi bisa atau gimana?
3: Iya, dari kan kalau soal lagu, aku kan biasanya melodinya dulu.
0: Oke.
3: Kedua lirik. Dan dari melodinya ini kan dia duluan ya, udah berangkat ke sana.
0: Umroh ya.
3: Iya. Terus itu kayak nggak tahu kapan diajak lagi ke sana. Tapi artinya dari sebuah lagu ini, ketika kolaborasi aku bikinin sesuai dengan apa yang keinginan di sebuah liriknya tadi, menjadi sesuatu. Siapa tahu, mungkin bukan untuk umumnya, tapi aku pribadi gara-gara lagu ini lah terpanggil. Kan makanya itu panggilan.
0: Iya.
3: Jadi membuatnya ini memang dengan rasa yang berbeda. Jadi kalau aku bikin musik pop yang lain kan rasanya ya rasa pop, rasa R&B. Kalau ini kan kita juga bersepakat bahwa lagu ini bukan lagu yang religi ya, karena liriknya itu nggak ada yang lebih spesifik untuk bilang bahwa itu ke Tuhan kan. Kita nanti dengar, tapi bahwa mengajak orang-orang siapapun yang ingin coba, ayo dong kesana. Nah, di sana tuh akan ada sesuatu yang berbeda-beda. Dia berbeda, dia punya pengalaman, aku lagi berbeda. Nah, jadi liriknya itu bukan semata-mata bahwa ayo kita dipanggil seseorang yang mencipta di sini, kita berangkat kesana, tidak. Iya, lebih umum sebenarnya.
0: Lebih umum ya.
3: Jadi siapapun boleh dengar, perspektif masing-masing pun juga kadang-kadang, oh bukan urusan dipanggil ke sana ya.
0: Betul. Yeah.
3: Panggilanmu itu kan juga panggilan hati.
0: Panggilan hati juga. Betul. Ya.
3: Iya, panggilan ke diri sendiri.
0: Betul. Oke. Tapi berarti kita coba ke ini ya, coba ke apa namanya, lebih personal lagi. Berarti ada proses dari Om Indra, hijrah itu tadi beneran terjadi di hidupnya.
1: Beneran
0: ya,
1: terjadi, luar biasa.
0: Luar biasa. Dulu gawat banget kalau kata men.
1: Bisa anjir.
0: Memang di dunia hiburan gitu.
1: Ya, terus gini Mas, lagu ini kan tadi panggilannya. Jadi saya dulu pernah ketemu sama seseorang ibu ya. Ada anaknya.
0: Okay.
1: Dia kerja di luar negeri ya. Lalu di apa namanya, di PHK gitu ya, bahasa kita ya, di PHK. Lalu bertemu dengan ibu

0: lebih sukses di bidangnya itu, dan dia memahami bahwa panggilan Tuhannya itu ternyata untuk mengajarkan dia sebagai apa seorang musisi gitu, atau
1: guru.
0: Ya guru-guru pemain piano gitu.
1: Oh.
0: Nah ini menarik ya, tadi kan sebetulnya bukan hanya umur aja, tapi karena menceritakan tentang histori, saya ceritakan histori seperti itu.
1: Okay.
0: Nah karena panggilan itu ada tiga tadi Mas.
1: Oke.
0: Okay. Ya kan ini panggilan untuk sholat gitu ya.
1: Oke.
0: Okay. Azan. Nah itu kan ada juga panggilan ke Baitullah.
1: Oke.
0: Okay. Nah, yang ketiga ngeri Mas.
1: Apa tuh?
0: Panggilan ke Rahmatullah.
1: Udah terakhir.
0: Nah kalau bisa sebelum kita ke yang tiga nih, satu dua ini kita sudah melakukan gitu Mas.
1: Oh.
0: Gitu. Selain itu juga kita memahami panggilan Tuhan kita di dunia ini sebagai apa, karena titik ketemunya itu akan apa ya, akan booming gitu loh. Ketika dia tahu, oh Tuhan aku maunya kesini. Banyak kan kita salah jalan kan, genjet kan. Bidangnya ini karena ikut-ikutan akhirnya salah jurusan kan gitu ya. Itu jadi di situ poinnya gitu Mas. Sangat luas Mas ya ternyata.
1: Iya, artinya luas ya.
2: Makanya musiknya pun juga dibikin ya pop seperti biasa.
0: Iya.
2: Kalau dibikin nanti religi yang lebih ke apa namanya Timur Tengah.
0: Iya.
2: Ada lagi di Nadebu itu banyak yang musik-musik ke arahnya ke sana.
0: Iya.
2: Tapi yang khusus lagu ini ya kita lebih umum.
0: Jadi warna baru.
1: Jadi warna baru. Oke, kalau gitu teman Pro 2, habis ini kita bakal ngobrol lagi. Jadi jangan kemana-mana, pastinya masih di 100 FM Pro 2 Jakarta.

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bakso setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri, gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur udah kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bakal gini tuh lumayan sih. Paling enggak, nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet. Lu gak perlu repot-repot keluar lagi di kantin.
1: Coba aja, Min, bawa bakal yang simpel-simpel dulu. Tapi tuh sehat buat

0: 102.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Panic at the Disco dengan Bohemian Rhapsody. Dan salah satu lagu legend ya, Om Rio ya.
1: Legend banget.
0: Legend banget ya.
1: Zaman muda aku mainin pianonya sangat
0: salah satu lagu yang enggak bisa ada kopinya sampai zaman sekarang.
1: Enggak bisa
0: ditiru ya.
1: Iya. Yeah. Aku pernah punya dari beberapa tracknya yang raw,
0: yang mentah ya.
1: Jadi saat itu ya teknologi zaman itu menurutku ya noise, apa kotor.
0: Iya.
1: Yeah. Artinya tanda kutip jorok.
0: Masih pakai pita gitu ya.
1: Pakai pita. Mm-hmm. Tapi itulah sebenarnya analog ya zaman dulu. Mm,
0: kan? Seninya
1: ya, dan kita bisa melihat hari ini ya lagunya abadi ya.
0: Bener.
1: Dan kita enggak bisa bilang bahwa oh dia enggak jago. Enggak jago main
0: gitu. Bener, kita juga enggak bisa bilang lagunya jelek gitu kan.
1: Iya, memang udah ya ini sejarah.
0: Sejarah betul. Dan ternyata memang di lagu Bohemian kan ada kata-kata bismillah juga ya.
1: Iya, betul.
0: Gitu.
1: Karena si Freddie Mercury dari struktur darah keluarga-keluarga itu
0: memang kan dari Timur Tengah ya, di Zanzibar ya. Gitu. Nah, ini balik lagi tentang lagu religi Om Indra nih, kita bahas lagi. Sebagai sebuah lagu religi, sebenarnya kalau dari Om Rio dulu mengharapkan lagu ini tuh relate di masa kapan atau di waktu kapan? Mungkin lebaran kah atau puasa kah?
1: Iya, kalau ini sih lebih ke lebaran haji ya.
0: Oke. Okay.
1: Tapi bukan tidak tertutup kemungkinan kalau di hari biasa. Hmm? Kan kalau misalnya kita ngomongin umroh kan gak harus lebaran haji kan?
0: Iya.
1: Bisa kapan aja kan?
0: Bisa kapan aja.
1: Iya. Nah, kalau ini nanti sebagai lagu theme songnya travel yang ada di Indonesia,
0: ya,
1: wow banget.
0: Iya. Yeah.
1: Travel A sampai Z, setiap orang pengen daftar,
0: okay.
1: Mereka dengar lagu ini, jadi tertarik.
0: Benar.
1: Memang lagu ini diciptakan kemarin salah satunya adalah kita coba masuk ke travel nanti.
0: Oh.
1: Mudah-mudahan jadi theme songnya travel.
0: Oh. Iya.
1: Sehingga banyak yang melihat, banyak yang mendengar, dan itu menjadi semangatnya mereka-mereka yang mau berangkat ke sana.
0: Tapi
1: bagi untuk yang diri sendiri, panggilanmu adalah ya panggilanmu terhadap pekerjaan terhadap hati, ya, terhadap silaturahmi, terhadap sesama. Jadi paling penting
0: general ya berarti.
1: Jadi bisa untuk vertikal, bisa untuk horizontal.
0: Oke, tapi aku penasaran tadi kan sempat dengerin ya lagunya Om Indra itu banyak instrumen yang orkestra gitu.
1: Orkestra.
0: Kenapa Om Rio merasa itu lebih cocok di lagu ini gitu untuk dipadu-padankan gitu?
1: Karena satu basicnya ada minor.
0: Oke.
1: Okay. Ada chord minor progressionnya itu. Karena aku suka telinga dari dulu juga main klasik. Apalagi kalau orang-orang Eropa, Barat dan Eropa Timur mainkan, apalagi orang-orang Praha ya.
0: Yeah.
1: Nah ini kayaknya karena aku bikinnya juga pakai virtual instrument di keyboard dengan sound sampling yang beneran seperti itu. Jadi aku konsepin minornya diperkuat.
0: Okay.
1: Karena lagu itu kalau ada unsur minornya maka itu secara teori itu bisa masuk ke lubuk hati yang paling dalam.
0: Oh gitu.
1: Oh iya.
0: Kalau
1: lagunya major itu nggak jadi dia ke dalam hati, biar pun tetap dia lebih ada yang ceria, lebih tegas.
0: Okay.
1: Kalau minor itu dia lebih deep.
0: Oh.
1: Kalau misalnya kayak film Odyssey yang terbaru sekarang,
0: yang terbaru
1: ada beberapa sub-nya itu adegan yang hanya dibikin dua progression chord, yaitu adalah ada diminisnya.
0: Diminis. Ya,
1: kalau teknik ada do, ada fis-nya.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Okay.
1: Nah, diminis itu menyatakan bahwa lagu itu jadi serem.
0: Okay.
1: Jadi, oh ada apa ya?
0: Mendebarkan.
1: Iya. Karena struktur diminis itu untuk itu.
0: Oke.
1: Sehingga kayak tadi, Om kan dengar tadi di tengah ada orkestra full.
0: Iya.
1: Yeah. Use kan?
0: Iya, yeah, betul.
1: Nah, itu kan aku masukin diminisnya. Jadi ada kesannya yang dari yang minor, yang deep, sampai yang kesannya menjadi, wah, ada tergerak hati untuk, tapi bukan horornya ya.
0: Yeah.
1: Diminisnya aku campur minor 9-nya gitu. Tapi lu diminis.
0: Oh gitu.
1: Lebih ke film mungkin
0: masih
1: karena memang di struktur musik memang ada itunya gitu
0: ya.
1: Tapi kalau ini dijadikan mayor bisa nggak?
0: Bisa.
1: Tapi nggak jadi kesedihannya itu nggak dalam.
0: Oke.
1: Okay. Orang yang gembira aja.
0: Iya. Kalau dari Om Indra sebenarnya dari waktu pertama kali dengar hasilnya gimana Om? Kayak kaget, puas atau gimana itu?
1: Iya. Saya sampai tanya lagi ini beneran lagu saya.
0: Sampai kaget ya?
1: Kaget. Karena saya dengar waktu itu kan lagi perjalanan pulang ke rumah di mobil kan bahasa juga oke kan, soundnya oke. Ini laguku nih. Padahal aku pakai gitar biasa aja
0: ya.
1: Kirim ke Bang Rio, wah ini luar biasa, aku bilang gitu kan. Aku pengen merinding. Dan jujur pertama kali dengar saya nangis, Mas.
0: Oh iya.
1: Nangis, saya nangis. Kayak di mana tadi tuh deep banget gitu. Saya sampai baru kali ini saya dengerin lagu sendiri gitu sampai nangis gitu.
0: Oh,
1: nah, itu artinya lagu ini penuh makna.
0: Oke. Okay.
1: Tambah lagi apa namanya pembuatan musiknya juga sangat luar biasa. Ya.
0: Iya.
1: Lebih deep lagi, lebih deep lagi gitu. Saya terasa mas itu saya nangis.
0: Hmm.
1: Ya karena relate banget sama.
0: Relate banget ya.
1: Iya sama apa kehidupan ya kan. Sama baru saya pulang dari umroh gitu. Puas. Semakin kangen juga bawa. Mau kesana lagi gitu.
0: Kesana lagi bawa.
1: Iya aduh. Luar biasa.
2: Jadi struktur lagu itu memang paling penting menurutku ya. Hmm. Tapi bukannya berarti semua yang lain itu salah.
1: Iya.
2: Kalau aku lebih ke melodinya dulu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Bikin aku kalau bikin nulis lagu juga melodinya dulu ditentuin.
0: Hmm.
2: Mana hook-nya, mana yang perlu dijadikan ini catatan garis bawahnya gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay.
2: Sebab lirik, jadi kalau lirik itu kan bisa dari diri sendiri punya story.
0: Oke. Okay.
2: Contohnya kayak di Nada Bumi itu ada yang khusus Gen Z yang lagunya I-pop lah, kayak model K-pop gitu.
0: Oke, oke, oke.
2: Itu memang strukturnya bukan cerita aku. Aku bercerita sama si talent.
0: Oh.
2: Kamu ngapain aja gini, om gini ini teman tadi berantem ini itu jadi story.
0: Oke.
2: Karena aku udah nggak di dunianya dia lagi.
0: Iya, iya.
2: Tapi kalau ini kebetulan masih ada relate-relate-nya.
0: Hmm.
2: Akhirnya melodinya kan aku dengar pertama kali kan melodi. Ini ya. Apa yang kita perlu buat? Oke, setelah itu menjadi satu supporting instrumennya.
0: Oh.
2: Kita maknanya lebih dalam.
1: Lebih dalam.
0: Oke.
1: Saya ngerasa banget. Luar biasa sih. Pertama kali ngerasa nangis ya. Saya pengen nanya lagi berapa kali ini benar-benar ya nih benar iya gitu kan
2: luar biasa sih.
0: Oh
2: ya itu ngetik kan
1: di momen ini saya mau ucapin Bang Rio terima kasih.
0: Oh iya
1: selamat ada Magic Rio nya di sini nggak misi aja ada Magic Rio nya okay. Lagu ini udah terpendam lama dan okay. Alhamdulillah bisa rilis karena pastinya support dari Bang Rio
0: gitu. Oh.
1: Itu aja
0: dari saya.
2: Thank you. Mudah-mudahan lagu ini salah satunya bisa nempel ke travel.
1: Amin.
2: Dan kebetulan juga ini di video klipnya juga di support sama brand ya apa namanya agar-agar.
0: Oh iya benar. Tadi ada tuh di depannya.
2: Ya betul. Beliau juga mualaf ya.
1: Ya
2: betul. Jadi mualaf. Akhirnya dia juga ikut ingin support ya. Jadi video klip ini ya salah satu supportnya beliau.
0: Dari agar-agar itu.
2: Ownernya langsung
0: ya?
2: Langsung.
0: Oh iya. Terus kalau misalkan dari waktu Om Indra pertama kali denger lagu ini langsung kan tadi terharu ya?
1: Iya.
0: Terus langsung mempersilakan siapa nih untuk mendengar kayak keluarga kah atau
1: yang pertama
0: orang tua gitu mungkin?
1: Wow luar biasa ya ini pertama kali ke orang tua.
0: Saya
1: dengerin apa namanya bagaimana lagunya nih?
0: Iya minta pendapat.
1: Iya minta pendapat. Terus orang tua bilang ya terus jalan aja ini bagus buat siar kamu. Yang kedua kakak saya nomor satu.
0: Oke.
1: Nah ini Bu Dewi ini luar biasa selalu kasih saya kesempatan untuk maju gitu kan.
0: Oke.
1: Termasuk saya ini kakak saya punya PKBM untuk sekolah yang apa putus sekolah.
0: Oke.
1: Untuk lanjut
2: yang
1: di
2: mampu.
1: Yang kurang mampu SD SMP SMA gitu kan. Dan apa namanya lebih relate lagi juga gitu kan. Panggilanmu untuk apa untuk belajar kan gitu ya.
0: Okay.
1: Karena belajar itu kan sepanjang hayat mas.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Nah mungkin apa dua orang tersebut yang saya yang ketiga sih.
0: Okay.
1: Ya yang ketiga ada apa ya namanya kekasih mungkin. Terus sama anak saya.
0: Oke.
1: Okay. Ya anak saya ini salah satu supporting saya yang sangat luar biasa
0: okay,
1: ya.
0: Okay.
1: Dan beliau selalu dukung bahkan video klip saya yang saya pernah bawain lagunya di Adipati.
0: Hmm.
1: Itu video klipnya anak saya itu.
0: Oh,
1: iya.
0: Modelnya
1: ya. Iya, modelnya.
0: Oke.
1: Ya, jadi apa namanya? Orang tua kan kasih nomor satu sama anak saya sih yang saya dengerin pertama kali
0: ya.
1: Yes. Dan sama beliau juga sampai apa namanya? Terharu gitu. Hmm. Bahkan dia sendiri langsung nge-share ke travel-travel juga.
0: Oh, iya.
1: Ini kayaknya bagus nih gitu kan.
0: Oh, langsung disebarluaskan.
1: Iya, disebarluaskan gitu. Kan jaringan kakakku kan itu luas lah.
0: Iya. Lewat apa WA gitu atau?
1: Iya, lewat WA.
0: Oh,
1: gitu kan di grup-grup kan banyak.
0: Iya.
1: Beliau aktif juga di organisasi.
0: Gitu. Disuruh nonton video klipnya juga.
1: Iya, betul.
0: Oke, berarti Om Indra ini secara keseluruhan puas lah dengan hasilnya ya.
1: Puas sekali
0: ya bahkan. Tapi kalau dari lagu ini kan sebenarnya kata Om Rio kan memang lagu religi pertama untuk Om Indra ya.
1: Iya.
0: Betul. Apakah akan dibuat satu album full atau gimana?
2: Misalnya gitu, jadi kita kalau satu album kan panjang waktunya.
0: Betul.
2: Jadi kita lebih konsen setelah ini udah mulai tuh kemarin kita
1: kita mau bikin solawat ya.
0: Solawat.
1: Oh. Karena kebetulan aku beberapa bulan yang lalu kan bikin solawat untuk Profesor Said Akil Sirat.
0: Oke, mantan ketua.
1: Yang suaranya aku cloning.
0: Betul.
1: Aku bikin solawat baru dan udah di launching. Cukup bagus peminatnya, pendengarnya. Nah ini juga yuk kita bikin solawat yuk, ayo gitu. Bikin solawat. Nanti yang khusus religi ya, nanti ada solawat, ada yang pop kayak begini tapi ke religi.
0: Oh, dibikin dua berarti ya, ada ya. Yang pop ada yang religi.
1: Iya, ya. Nanti oh. Solawat itu kan hubungannya dari pesantren-pesantren.
0: Iya, betul. Nah,
1: aku juga fansnya dari mereka-mereka.
0: Oh gitu, jadi ya. dari yang faktor agamisnya ada, ya. Dari popnya ada.
1: Iya, kenapa begitu? Artinya kan kita ngomongin musik trainer adalah entrepreneur di bidang musik industri.
0: Betul.
1: Nah, jadi ini juga sebagai edukasi teman-teman di Indonesia bahwa kayak misalnya gini, ah nanti musik religi kan yang benar sedikit, ini bukan masalah sedikit atau banyak.
0: Oke. Okay.
1: Satu, masalah siar jelas,
0: okay.
1: Bebas. Yang kedua, bagaimana caranya ini menjadikan bukan bisnis tapi artinya ini bisa notice terhadap banyak orang.
0: Oh bisa. Berarti
1: ada unsur bisnis kan?
0: Iya, yeah, betul.
1: Ya, caranya, kemarin juga bilang, oke, lagu ini gimana? Ini unsurnya ke travel.
0: Oke. Okay.
1: Oke, okay, satu. Kalau yang solawat gimana? Pesantren.
0: Oke.
1: Okay. Karena gimana pun juga, penyanyi sebesar idol kita, Indonesia Idol, mereka butuh fans.
0: Iya, yeah, betul.
1: Tapi karena mereka udah bentuk duluan fansnya di depan,
0: yeah.
1: Maka ketika dia keluarin lagu, udah dalam tanda kutip aman kan?
0: Iya, yeah, betul.
1: Fansnya akan dengar. Nah, kayak gini-gini gimana caranya? Nah, makanya dengan bisnisnya ke travel, owner-owner travel bilang, oke, okay, ya, kita tetap ini jadi time stop.
0: Oke. Okay.
1: Nah, nanti jemaah-jemaahnya yang mau berangkat,
0: ya, dengerin.
1: Iya. Yeah. Dengan gitu, artinya ini lagunya kan akan
0: teringat. Iya. Oh.
1: Jadi fans. Nanti lama-lama Indra Rahadian ini fansnya traveling, travel, umroh, satu lagi pesantren.
0: Pesantren.
1: Itu kalau dikali-kali kan se-Indonesia besar.
0: Iya.
1: Yeah. BKPRMI masih.
0: BKPRMI, ya. Yeah. Itu juga ya.
1: Iya.
0: Termasuk juga. Yeah.
1: Jadi sangat bisa memungkinkan sekali lagu-lagu religi untuk lebih ke dunia sistem modelingnya untuk mereka notice. Karena di Indonesia ya, lagu religi ini gak dia doang kan.
0: Betul, banyak sekali ya.
1: Tapi yang booming, yang benar-benar notice salah satunya kan lagu siapa?
0: Oh,
1: lagunya Mas Dwiki Darmawan.
0: Oh iya benar.
1: Satu,
0: yeah.
1: Kita Purnama Sari.
0: Kita Purnama Sari.
1: Tapi bisa hitung jari kan.
0: Ada Talwi.
1: Iya,
2: yeah. Selanjutnya Indra Rahadian.
0: Amin.
1: Dan banyaknya nanti yang top lagu religi ini,
0: okay.
1: Ini kan membawa pesan yang jadi lebih nyampe ke orang-orang yang membutuhkan.
0: Yang memang berarti sebenarnya fokus di sini secara bisnis Om Rio tuh menargetkan travel umroh,
1: ya.
0: Dikarenakan ada marketnya dan juga di pesantren.
1: Pemuda masjid.
0: Iya, maksudnya.
2: Yes, ya, betul.
1: Banyak di Indonesia.
2: Banyak.
0: Oh iya. Yeah. Nanti di play di masjid mungkin kan? Abis azan.
1: Ini organisasi.
0: Oh, organisasi. Okay.
1: Ini perpribadinya si pemuda.
0: Bukan di toanya ya?
2: Bukan.
0: Panik juga kalau di toanya.
1: Panik juga kalau di toanya.
0: Jangan.
1: Terus uniknya penciptaan lagu ini. Ini lagunya saya ciptakan tuh menjelang mau apa namanya sebelum subuh tuh sahur.
0: Sahur,
1: ya. Okay. Jadi sebelum sahur, okay. Itu kan saya kalau mau ke apa namanya yang makan sahur itu
2: sesudah atau sebelum?
1: Sebelum sahur. Apa? Ya, jadi sebelum sahur saya pegang gitar nih Mas ya. Saya nyiptain lagu. Alhamdulillah tuh tercipta di bulan Ramadan itu.
0: Bulan Ramadan.
1: Iya, bulan Ramadan. Oh, iya. Dan ditanya podcastnya pada saat yang di tempat tempat podcast kita ditanya cita-citanya apa? Saya bilang saya mau ada single religi gitu.
0: Oh.
1: Nah, jadi Ramadan. Iya, Ramadan ketemu Ramadan. Nah, Bang Rio kemarin kita garap ini bulan Ramadan juga.
0: Wah, berkah Ramadan.
1: Betul.
0: Luar biasa.
1: Insyaallah lagu ini pun penuh dengan keberkahan.
0: Amin. Amin ya Allah. Jadi jangan lupa dengerin ya teman berdua. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol sama Rio Nanda Bumi dan juga Om Indra pastinya.

0: Musim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih bareng sama Rio Nada Bumi dan Om Om Indra. Iya, terakhir nih kita mau promoin mungkin buat teman-teman, buat Om Indra nih yang pengen teman Pro 2 denger nih. Mungkin boleh disampaikan apa yang bisa untuk kayak dengerin single terbaru ini.
1: Oke, terima kasih Mas Elan.
0: Terima kasih.
1: Iya. Sebelumnya saya mau sounding juga nih teman-teman dari Tahta Mataram Indonesia.
0: Oke.
1: Saya kenapa vokalnya kuat, nafasnya itu saya latihan pernapasan Mas.
0: Oh.
1: Ya, namanya lembaga Tahta Mataram.
0: Itu gimana tuh latihannya?
1: Nah, latihan itu meditasi Mas.
0: Oh iya.
1: Yes, meditasi dan latihan pernafasan.
0: Oke.
1: Nah, ini lagi dengerin semua ini.
0: Oh.
1: Seluruh Indonesia.
0: Luar biasa. Ya,
1: mudah-mudahan.
0: Punten halo.
1: Ya.
0: Oke, oke.
1: Dan untuk apa namanya pendengar radio Pro 2 FM ya, jangan lupa dengerin lagu ciptaan saya. Dan lagu ini insya Allah memberikan inspirasi untuk para pemuda.
0: Okay.
1: Ya, judulnya adalah Panggilanmu.
0: Okay.
1: Ada di Spotify ya, dan juga sudah ada di YouTube.
0: Okay.
1: Dan semua channel digital bisa pemirsa dengerin semuanya.
0: Okay.
1: Ya, ini itu aja dari saya. Terima kasih. Jangan lupa selalu cintai musik ya, cintai bangsa Indonesia ya, cintai juga agama kita, agama Islam gitu.
0: Oke. Terima kasih. Kalau dari Rio?
2: Iya, kalau dari sisi aku membawa Nada Bumi ini adalah karena dari dulu aku pengen banget punya channel di label Nada Bumi ini, salah satunya kalau yang channel pop, rock dan lain-lain itu udah biasa.
0: Oke.
2: Okay. Pengen punya channel religius sama kids anak-anak.
0: Oke.
2: Okay. Dan akhirnya alhamdulillah tahun ini tersampaikan. Di hari ini juga channel artis anak-anak kita Nada Bumi rilis lagi satu hari ini.
0: Oh, hari ini ada lagi.
2: Iya, okay. Lagi juga selalu ada.
0: Oke.
2: Okay. Ya, salah satunya ini, karena ini membuatnya kan semua pakai hati. Jadi dibuatnya pakai hati, direkamnya pakai hati semuanya, karena kita pengen pesan-pesan ini sampai dengan baik terhadap siapapun yang mendengarnya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, apalagi ini idenya adalah ide untuk anak muda, bukan hanya ini kan untuk kakek-kakek untuk berangkat sana. Tidak.
0: Anak muda.
2: Okay. Mudah-mudahan mungkin nggak kesampaian di tahun ini.
0: Oke. Okay.
2: Tapi bisa jadi bertahun-tahun kemudian.
0: Iya. Yeah. Semoga ya.
2: Semoga dengan adanya lagu ini menjadi semangat tersendiri.
0: Betul.
2: Intinya mudah-mudahan semua lagu yang diproduksi Nada Bumi bisa menjadikan sesuatu.
0: Amin.
2: Terhadap siapapun dan kita butuh silaturahmi setiap saat.
0: Amin.
2: Gitu Om.
0: Oke, pokoknya di support terus ya Nada Bumi teman Pro 2 di YouTube dan dimanapun di sosial media juga ya, pasti
2: media. Nada Bumi ya. ID, Nada Bumi Record, Nada Bumi Kids, Nada Bumi Religious.
0: Nah, di subscribe juga di boleh ditonton video-videonya di situ. Ada banyak juga Om ya.
2: Banyak.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu Om Rio.
2: Ya.
0: Baik, makasih banyak.
2: Terima kasih
0: juga. Terima kasih udah mampir dan jangan kapok-kapok untuk pamit sini ya.
2: Pasti. Minggu depan lagi.
0: Oke, thank you. Oke, kalau gitu kita cabut dulu teman Pro 2 dan abis ini bakal gue lanjutin sampai nanti jam 7 malam. Bye-bye.

0: komentari video jenaka.
1: Hits Me Class. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan 90,3.

0: Mentor bagi kamu.
1: Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, masih bersama Dimas di sore ceria nih. Udah lepas pukul 18.30 menit waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Semoga di malam minggu ini kamu masih enjoy menikmati waktu kamu di rumah, di jalan, atau di luar rumah ya. Dimas mau kasih informasi di For Your Information nih, teman Pro 2. Kalau biasanya kita tuh bangga ngeliat musisi Indonesia go internasional ya, lewat panggung musik. Kali ini tuh ada kabar yang gak kalah seru banget loh, teman Pro 2. Karena ada dua diva Indonesia, Agnes Mo dan juga Anggun. Ini bakal bikin kita deg-degan lewat dunia acting nih. Karena Prime Video baru aja merilis First Look Serial Reacher Season 4 yang dijadwalkan tayang mulai 12 Agustus 2026. Dan yang langsung mencuri perhatian bukan cuma kembalinya Alan Richson ya sebagai Jack Reacher, tapi juga kemunculan Agnes Mo dan juga Anggun nih yang tampil sebagai karakter antagonis alias villain. Wow, penampilan keduanya langsung ramai dibahas di media sosial, teman Pro 2. Banyak banget penggemar luar negeri yang memuji aura mereka yang dinilai sangat karismatik, misterius, dan cocok banget jadi sosok lawan utama nih. Bahkan ada yang bilang mereka tuh sebagai the prettiest villain. Grip banget ya. Siapa yang gak bisa nahan kecantikannya Agnes Mo sama Mbak Anggun ya. Ini tuh jadi bukti kalau talenta Indonesia ini makin dilirik di industri hiburan dunia, teman Pro 2. Dulu mungkin kita juga lebih sering lihat ya artis-artis Indonesia itu tampil sebagai cameo aja atau peran-peran kecil. But right now, sekarang justru dipercaya memerankan karakter penting yang jadi pusat konflik cerita nih. Wow, makin gak sabar nih lihat aktingnya Agnes sama Mbak Anggun ya di film Reacher Season 4 nih di Prime Video, teman Pro 2. Intinya adalah siapa tahu ya setelah ini bakal banyak lagi talenta-talenta Indonesia yang makin bersinar di layar internasional.

0: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax.

pro 2 kadang tuh ide bisnis terbaik bukan datang dari hal yang ribet ya, tapi justru dari kebiasaan yang sering banget kita lihat dan kita lakukan setiap hari. Nah, belakangan ini teman pro 2 lagi viral banget di konten dari akun @tutorialgendut seorang pedagang jajanan di depan sekolah ya, yang membuka jasa yang unik banget namanya bengkel MBG. Bukan bengkel motor ya teman pro 2. Di bengkel ini anak-anak tuh membawa menu dari program MBG ya, terus makanan ini tuh dimodifikasi jadi menu lain sesuai selera mereka. Kayak misalnya nasi ayam sama sayur mereka bisa diolah lagi sama abang tutorial gendut ini jadi menu yang lebih menarik gitu. Yang bikin salut adalah anak-anak ini sampai rela antri karena penasaran ingin upgrade makan siangnya. Nah, teman pro 2 dari konten sederhana ini ada pelajaran menarik banget yang bisa kita tarik ya. Kreativitas itu ternyata nggak selalu soal menciptakan sesuatu yang baru. Kadang butuhin cuma ngelihat peluang dari sesuatu yang udah ada. Bahkan ide sederhana kayak gini itu bisa jadi solusi sekaligus peluang usaha buat teman pro 2. Anak-anak jadi lebih semangat makan, makanan juga nggak terbuang sia-sia gitu. Dan pedagang pun mendapatkan penghasilan tambahan gitu. Jadi banyak banget yang dapat untung dari peluang ini teman pro 2. Jadi jangan pernah meremehkan ide yang kelihatannya sederhana ya. Siapa tahu justru dari hal-hal kecil yang sering kita lihat setiap hari lahir inovasi yang bermanfaat untuk banyak orang. Karena kalau misalnya kamu punya kesempatan buka bengkel versi kamu sendiri ya, mau bengkel MBG, bengkel makanan lain gitu ya, bengkel kopi misalnya gitu kan, itu jadi salah satu ide yang bisa kamu jadiin bisnis teman per

0: 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, saatnya Dimas harus bergeser dulu nih dari ruang dengar kamu ya. Dari sore ceria dan nanti kamu dijaga malam akan ditemenin sama Yayan, ada Adriana di sana.
1: Hai. Alhamdulillah baik ya, dan malam hari ini tentunya Yayan udah siap menemani teman Pro 2. Terus seperti biasa ya, di akhir bulan malam minggu kita ada di Pro 2 Hits Berjaringan. Nanti jam 7 kita bakalan ya tahu lah info ya dari teman-teman RRI Skor Real 4. Mulai kita seru-seruan dan juga malam barengan sama Yayan sampai jam 12. So, buat Dimas, beristirahat ya.
0: Thank you so much Adriana. Oke, teman Pro 2, Dimas butuh banget istirahat yang berkualitas ya. Teman Pro 2, Dimas mau bergeser ke tempat pijet nih kayaknya ya. Saatnya Dimas harus bergeser, teman Pro 2. Jangan lihat frekuensinya, karena setelah ini akan ada Pro 2 Hits Berjaringan yang akan disiarkan dari Korwil 4 Sulawesi. So, saya cenderung 90,8 Pro 2 Kendari. Dimas pamit, bye-bye teman Pro 2.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih.

berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: SP Mamuju, SP Bote, SP Ampana, dan SP Bau-Bau.
1: Setiap akhir bulan, malam minggu, jam 7 malam sampai dengan jam 8 malam.
0: Rodo SP Berjaringan.
2: 96,8 era di Pro 2 FB.
1: Hey, gabung.
2: Halo, hi everyone.
1: Halo, selamat malam.
3: Minggu. Malam minggu ya?
2: Iya, hai.
3: Ketakuan jomblonya ini.
2: Mau jomblo mau tidak, pokoknya di setiap akhir bulan kita akan bertemu teman-teman Skor Wheel 4 di Pro 2 Hits Berjaringan.
3: Sapa-sapa dulu dong semuanya yang udah bergabung.
2: Ya, sebenarnya kita sapa-sapa dulu mungkin.
3: Zoom pada malam hari ini.
2: Betul, sudah ready kah semua dari kakak yang ada di RR5 Mamuju? Halo, ha.
1: Apa kabar?
2: Oke, apa kabar? Alhamdulillah baik. Wow. Ada ininya ya, ada efek-efek suaranya.
1: Sabar ya.
2: Iya, enggak apa-apa. Tapi ini udah aman, berarti siap banget Kak ya. Sugi ya. Oke. Berikutnya
1: kita ke Kendari. Halo Kendari, selamat malam.
2: Hai, ketemu lagi nih malam minggu ya bersama kakak. Bantu aku dong kak, spill namanya kak.
4: Iya.
2: Kakak siapa?
1: Iya.
2: Iya. Oke, semua tim di Kendari udah siap ya. Nah, kita next lagi nyapa-nyapa. Aku mau nyapa untuk teman-teman yang ada di RRI Bau-Bau.
3: Mana nih Bau-Bau?
2: Halo.
1: Halo Bau-Bau, selamat malam.
5: Selamat malam.
2: Selamat malam. Kakak ini di Bau-Bau dengan kakak siapa kalau boleh tahu?
5: Rizka di sini.
2: Kakak Rizka. Nanti ada spesial di Bau-Bau, ada live perform gitu ya kak ya?
5: Betul.
2: Alright.
1: Rai, kamu mau kalau udah dari Bau-Bau, kita...
2: Makassar. Ini mi kau lempet paling jauh dari Makassar.
5: Dan jauh sekali nih.
2: Dengan kakak siapa kak?
5: Kak Ayu.
2: Halo
5: juga berdua.
2: Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih lengkap lagi. Rai mau nyapa kak di teman-teman mana lagi nih?
3: Kita ke Ampana.
2: Ampana.
1: Halo Ampana, selamat malam.
6: Halo, selamat malam.
2: Halo, ada pantun kah hari ini kak? Nanti ya, sediakan memang Mika. Nah, kakak Setianto. Oke deh kak.
3: Audionya agak ini ya, agak kecil. Audionya agak kecil kak.
2: Boleh diperbaiki untuk teman-teman tekniku. Semangat ya.
3: Semangat untuk hari ini ya.
2: Ini juga lagi sibuk banget soalnya kak ya. Terus kita ke Toli. Halo kakak.
7: Halo. Selamat malam ini.
2: Dengan kakak siapa nih di Toli-Toli?
7: Fitri Siska.
2: Kakak
7: Fitri Siska.
2: Iya. Oke, kita skip dulu, kita tahan dulu, nanti kita ngobrol lagi ya.
3: Ada Kakak Fitri Siska.
2: Fitri Siska. Oke, Fitri Siska. Oke, Rai mau siapa? Apa?
3: Kita ke terakhir nih ya. Terakhir enggak nih? Palu ya. Kita ke Palu.
2: Oke deh.
7: Halo
1: kak, selamat malam.
2: Seperti biasa, Palu aman jaya kak di sana.
7: Alhamdulillah.
2: Katanya Rai salam nyebeng Oki DM.
3: Oki DM.
2: Oh iya, Rai ini banget ya. Kak, center besar. Oke lah ya, ini udah semuanya. Nanti yang belum tergabung nanti kita coba gabungin lagi. Tapi seperti biasa Rai, kita mau tenangkan Rai karena Rai super tegang teman-teman.
3: Enggak tegang kok, aku cuma terpuk aja sama kecantikan kamu malam ini.
2: Siapa?
3: Kamu.
2: Saya.
3: Iya.
2: Temanku yang ada.
3: Boleh semuanya. Semuanya malam hari ini semuanya. Waduh. Oke deh kalau kita ada yang mau lewat dulu nih. Ada satu lagu dari Tus, Teh Hijau.
2: Oke, mari

sering keluar ke alam. Sarana pintu dengar mencari asing yang menentang. Keluar dari benteng, dari tempatmu.

0: bisa jatuh cinta. Di Pro 2 FM
1: yang terbaik kamu.
0: Yes, masih di Pro 2 Hits Berjaringan. Dan kita mau nyapa satu teman kita.
1: Gimana,
0: gengnya bro? Kita andalannya Mamuju, yang punya Mamuju setengah.
1: Siapa tuh?
0: Ada Kakak Sugi.
1: Ada Kakak Sugi. Halo Kak, selamat malam.
2: Ada Kak Sugi.
0: Selamat malam.
1: Yes. Audionya udah lumayan bagus sih Kak.
0: Iya benar. Kayaknya aku memang bermasalah dengan telingaku deh. Karena kayaknya udah bangun tapi tadi aku masih terhambat. Oke, gak apa-apa lah ya Kak. Nanti Kak Sugi siapin info update-nya, info hits-nya apa. Betul. Kita puterin dulu dong lagu hits yang ada di Mamuju.
3: Kedua hits era di Mamuju. Ini dia top 5 untuk minggu ini. Kita hit now. Monita Tahalea

0: Ya, itu dia lagu hits yang ada di Mamuju.
1: Ya, kalau gitu langsung aja. Aku juga kepo nih. Udah lama enggak ke Mamuju. Padahal enggak pernah
0: ke Mamuju.
1: Langsung aja ke Sugi, apa yang hits di Mamuju ini?
2: Oke, pengen berkata sesuatu ya, tapi teman saya ada yang udahlah kita teruskan. Oke. Untuk Mamuju di 9 hari lalu, sampai di tanggal 10 itu ada pembukaan satu event kebanggaan dari Sulawesi Barat, juga termasuk kebanggaan Indonesia, karena salah satu event yang pernah masuk sebagai salah satu dari 10 nominasi Anugerah Personal Indonesia itu digelar kembali, yaitu Manakara Fair 2020.
1: Wow,
0: itu di Pantai Manakara ya? Biasanya begitu, tapi untuk tahun ini beda. Jadi penyelenggaraannya dilaksanakan di Mall atau Mamuju, dan ya kayaknya lebih adem ya, kayak mau siang mau malam seru aja gitu.
1: Wow,
0: dalam mall ya. Cocok untuk kakak-kakak yang ada di Pro 2 Makassar ya, yang nggak bisa kena panas dikit gitu.
1: Eh,
0: kalau dipanas-panas udah biasa.
1: Iya.
0: Kita percaya aja lah ya.
1: Iya, percaya.
0: Oke. Penyelenggaraan eventnya ini juga sampai 3 hari dari tanggal 10, 11, 12, 13. Dan menampilkan banyak sekali, bukan cuma kulinernya aja, panggung juga pasti meriah banget, terutama menghadirkan untuk penampilan-penampilan dari
3: talenta-talenta lokal yang ada di Sulawesi Barat.
0: Gitu.
1: Wih, keren. Ternyata Mamuju juga punya agenda-agenda tahunan yang keren.
0: Manakara Fest.
1: Betul.
0: Fair. Aku kira festival.
1: Sudah salah. Oke, terima kasih Kakak Sugi untuk info update dan juga lagu hitsnya. Sekarang kita ke Kak Yaya yang ada di Kendari. Halo, ha. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo.
0: Kok dia enggak ada suaranya?
1: Masih mute Kakak. Mungkin aku harus bahasa Thailand mungkin ya. Sawadee kap.
0: Sawadee kap. Kapun kelas. Kayaknya tadi gak ngerti bahasa Korea kak.
4: Tadi mute.
1: Oh iya, oke. Okay. Tahan dulu kayak ya. Cangkemanyo. Kita putar dulu
0: lagu hits di Kendari.
1: Yang hits.

0: Oke, itu tadi yang lagu hitsnya. Betul. Sekarang saya tidak sabar mendengar info hits dari Kak Yes Yes.
1: Kak Yes Yes.
0: Kak Yes Yes. Kak Yes Yes, silakan Kak Yes.
2: Oke, terima kasih Kak Raya dan juga Kak Nindi. Jadi di Kota Kendari ya, di bulan ini itu lagi rame soal euforia final Piala Dunia 2026 yang memang ya dipadati di halaman Balai Kota Kendari yang digelar dari pemerintah Kota Kendari. Dan menariknya kegiatan ini tuh bukan hanya menghadirkan layar lebar untuk menyaksikan pertandingan final ya, tapi juga diramaikan dengan pasar murah, kemudian ada bazar UMKM, terus ada kompetisi e-sport dan berbagai prize yang membuat suasana itu semakin semarak. Dan ada anak-anak, remaja hingga orang tua tuh antusias berkumpul ya di sini untuk menyaksikan final Piala Dunia ini. Di sisi lain, kehadiran bazar UMKM ini juga memberi kesempatan bagi pelaku usaha lokal untuk memperkenalkan sekaligus menjual produknya kepada masyarakat yang hadir ya. Sementara pasar pangan murah dimanfaatkan warga untuk mendapatkan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
1: Tapi Kak Yayan ikut nonton gak kemarin?
0: Tidak sih. Tapi pegang siapa waktu final?
2: Inggris.
1: Juara 3 kemarin, juara 3.
0: Lumayan layak ya. Oke, terima kasih Kak Yes Yes. Sampai ketemu di akhir bulan nanti lagi ya. 22 hits berjaringan.
1: Tapi sebelum itu kan Indi, kita bakal puterin dulu. Ada yang mau lewat?
0: Iya,
1: bisa. Gak ikan cik atmosfer.
0: Oh iya, iya.
1: Ini partai yang lagi viral ya, katanya bisa bikin rileks. Nah, coba cek review dulu

0: Buset, ratingnya udah sejelek itu, kok masih ada yang check out sih?
1: Namanya juga kepo. Keren. Jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.
2: Masalah, dibatalkan.
1: Masih di Brodo Hits Berjaringan.
0: Bakal pindah lagi kalau tadi kita di Kendari. Nah, next kita bakal ke Bau-Bau.
1: Oke, halo Kak Diska.
3: Halo, selamat malam
0: Kak.
1: Sebelum kita jawab ngobrol ya, ada yang mau lewat dulu Ray.
0: Apa tuh yang mau lewat?
1: Lagu
0: Hits Bau-Bau.
2: Radio Republik of Indonesia.

0: wisatanya ya, yang nyana bersepeda sambil berwisata. Ini jadi referensi juga ya buat teman-teman yang mau berlibur di kota Bau-Bau. Nanti bersama dengan komunitas sepeda Bau-Bau Cycling Community yang dimana ini akan dituntun menjajal sejumlah lokasi wisata di kota Bau-Bau. Tentunya ini sambil goes ya, sambil bersepeda. Jadi sejumlah spot wisata di kota Bau-Bau itu akan dilalui ya sambil bersepeda. Bisa dijadikan juga lokasi bersuap foto ya. Mulai dari Kepala Naga ya, di Pantai Kamar. Kan kalau kota Bau-Bau itu terkenal dengan ikonnya itu Kepala Naga gitu. Nah, pemandangan panorama alam yang indah di kota Bau-Bau, dan juga ada beberapa tempat yang ingin menjadi lokasi andalan kota Bau-Bau, yang gimana membuat para pecinta olahraga sepeda ini terlihat ceria. Jadi sepeda sehatnya dapat, wisatanya dapat, santainya dapat gitu. Jadi itu apa lagi? Berkunjung ya di kota Bau-Bau, kita goes-goes ini sambil menikmati wisata yang ada di kota Bau-Bau.
1: Abis ini kita otw ya kan dia?
2: Mau, booking pesawat dulu ya.
1: Iya boleh.
2: Nanti kita jadi jemput. Serius, Kika harus catat gini.
3: Pokoknya kalau datang hubungi saya mau jemput mau lewat laut, udara, darat.
2: Oke. Ada penampilan spesial nih katanya dari Bau-Bau ya, Kak?
3: Iya, bisa Yudi.
2: Oke, halo Kakak.
4: Halo, selamat datang di sini.
1: Halo, selamat datang.
5: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Kak.
3: Iya, malam-malam ini ada di orang yang bakal ditampilkan yang tentunya nanti ini ada dari Pleng, Kutak Bista, dan juga 12 Putri Ikman. Kayaknya langsung ya kakak,
1: boleh kak, boleh.
2: Aku siap menjuri.
3: Oke, mari kita sama-sama dengarkan Yudi dengan Sleng Kutak Bista.

0: Ya.
1: Oke, terima kasih Yudi.
0: Sama-sama Kak Rizka.
1: Yudi, bisa diceritakan dulu dong sedikit sebelum kita ke Kak Nindi ini tentang prestasinya Yudi itu apa saja?
0: Alhamdulillah Kak Rizka, udah lama ya. 2019 saya juara 3 nasional FTS Band di Lampung waktu itu.
1: Wow,
0: keren.
1: Ada lagi? Pasti banyak dong ya. Ini juga kan Indi Karaya ya. Yudi ini suka juga jadi apalagi azan di masjid itu suaranya merdu sekali.
0: Masyaallah. Alhamdulillah Kariska, alhamdulillah.
2: Iya, bangun keluarganya aja nih kayaknya.
0: Amin. Doain aja Kak Indi Karaya.
1: Amin. Oke. Terima kasih ya Kak Yudi ya.
0: Iya, sama-sama Kariska. Iya, sama-sama Kak Raya Kak Indi.
2: Ya, terima kasih juga Kak Rizka dan teman-teman di bau-bau ya.
1: Oke,
2: kita langsung menyapa dulu untuk teman-teman yang ada di toli-toli. Halo Kakak Fitrisha. Kakak Bone.
0: Bone dulu dong Kak Nindi. Aduh, Bone dulu.
2: Halo. Soalnya cantiknya Kak Ayu kelewatan gitu.
1: Ah, kelewatan ini.
2: Kelewatan.

0: Itu dia teman berdua yang lagi hits di Bonek kan. Ini lagu hitsnya Bonek.
1: Yang lagi hits apa nih? Boleh laporannya rekan Ayu yang ada di Bonek.
2: Ya, terima kasih di studio. Kok jadi reporter ya?
1: Ya kalau di Bonek meskipun yang lagi hits sekarang kayaknya bahas-bahas kue ya, tapi kita tidak membahas itu. Kita mau bahas salah satu tempat spot populer untuk menikmati sunset di Kabupaten Bonek. Kalau biasanya barangkali kita familiarnya sama Pelabuhan Bajo ya, kita mau mengatakan nih kalau ada tempat menikmati sunset tapi bagian premiumnya Bonek ya, itu di kawasan Tangkulara. Kurang lebih
2: Tangkulara.
1: Betul, betul. Ini kalau di Makassar kayaknya musim ya. Kalau di Bonek kita taunya Tangkulara, kurang lebih masih ada di kawasan Teluk Bonek di Pelabuhan Bajo. Kita harus naik kapal dulu selama 15-20 menit. Jadi di sana karena Tangkulara ini adanya ketika permukaan air laut surut. Nah, biasanya juga ada jam-jamnya nih kalau misalnya Tangkulara ini tidak terlihat atau tenggelam ketika air pasang datang. Jadi ini salah satu spot untuk menikmati sunset. Kalau Ayu kemarin sempat pergi pertengahan Juli itu dapat sunsetnya sampai jam 6 lewat lah, sampai malam lah.
0: Berarti bagus banget ya.
2: Bagus banget. Tapi gue pernah ke Bonek kak.
1: Bagian mananya?
2: Di mana?
0: Ke Bonek kemarin ke RRI Bonek aku.
2: Ya? Ke Taman Arumpalaka.
1: Oh yang di lapangan Merdeka.
0: Oh iya iya. Lapangan Merdeka. Lapangan Merdeka.
2: Masih nanti ya kak ya?
1: Masih banget hitsnya.
2: Oke. Thank you banget kakak Ayu dan teman-teman yang ada di RRI Bonek. Mudah-mudahan kita bisa ketemu langsung lagi di sini ya kak ya.
1: Oke. Ditunggu.
2: Iya.
0: Next, kita berpaling lagi nih kali.
2: Yes, kita berpaling.
0: Kalau dari Bonek tadi kita ke Toli-Toli lagi ya. Nih. Halo Toli-Toli, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Rai sama Indi.
2: Selamat malam. Kalau di Toli-Toli ada Kak Fitrisya.
0: Kak Fitrisya.
3: Betul. Ada yang kurang kalian malam ini.
0: Apa?
3: Kacamata.
2: Iya, benar.
3: Biasanya identik kacamata ini. Biasanya itu kacamata hitam itu kalau produk itu produk berjadi
0: iya sayang banget kita kurang paper aja nih kan
2: nanti lah ya kalau kita ketemu nanti kita pakai kacamata lagi ya
0: kita dengerin dulu nih musik yang lagi hits di Toli-Toli.
2: Mari
4: produk hits berjaringan yang lagi hits di produk.
5: Let's go, this is your radio.

0: Produa Hits Berjaringan.
1: Produa Hits Berjaringan.
0: Produa RRI Polito. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM. Produa FM.
2: Ya, itu dia tadi lagu-lagu yang hits di Tolitoli. Sekarang boleh update-annya, Kak. Apa aja nih yang update di Tolitoli dari Kak Fitrisha?
3: Ini ada dua informasi hits ya yang update. Salah satunya itu pemerintah daerah, Pemda Tolitoli bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggelar rangkaian kegiatan yang memperingati Hari Anak Nasional ke-42. Jadi, rangkaian ini diselenggarakan tadi di Taman Kota Tolitoli, diisi dengan jalan sehat, terus ada lomba mewarnai, edukasi memilah dan memilih sampah, terus aksi nyata Lisa lihat sampah ambil, serta edukasi dari para pegiat literasi. Dan kegiatan ini juga Nindi sama Rai itu semakin meriah karena memang yang ditunggu-tunggu itu door prize ya. Jadi bagi peserta kepanitiaan ini juga turut melibatkan kalangan remaja dari tingkat SMP, SMA, dan termasuk beberapa forum itu sebagai bentuk keterlibatan anak dan remaja. Nah, itu satu info hits. Dan ada lagi satu ini ya, dari pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkades itu serentak kemarin ya, dilaksanakan di 44 desa tersebar di Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah. Itu resmi berakhir. Dan pastinya kalau Tolitoli sendiri itu dikenal sebagai kota yang aman, dan alhamdulillah kemarin pemungutan suaranya itu berlangsung aman, tertib, dan kondusif ya. Seperti itu info hits dari Tolitoli.
2: Jujur tadi kulihat bisa ku dengar Lisa Blackpink.
4: Iya, saya juga kaget
2: ya.
4: Lisa Blackpink ada di Tolitoli.
2: Sama Amir, siapapun yang lihat Rai, tolong dia.
4: Baik banget, parah dong.
2: Gimana nih, langsung aja. Oke, terima kasih.
3: Terima kasih
2: ya, teman-teman yang ada di Tolitoli.
3: Betul, terima kasih.
2: Oke,
4: next kita ke Ampana. Tapi sebelum itu, ada yang lewat dulu.
2: Tabet dulu.
5: Excuse me.
6: Apa sih anak kecil?
5: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
6: Taulah.
5: Bapak bisa membaca?
6: Bisa, masa nggak bisa?
5: Itu coba dibaca.
6: Harap antri.
5: Itu tahu baca.
7: Pak, mau dong sama anak kecil.
8: Budayakan kebiasaan antri apapun alasannya. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tenang.
4: Oke, balik lagi di 96,8 FM Produa dari Makassar, teman terbaik kamu.
2: Yes, masih di Produa Hits Berjaringan. Beberapa udah selesai, tinggal dua lagi. Tiga ding sama kita ya.
4: Tiga sama Makassar.
2: Yes, kita ke Ampana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Masya Allah.
2: Ada pantun, Pak Ustaz? Soalnya kalau lihat ke Pak Ustaz itu masih pantun di kepala aku. Tapi gak apa-apa kalau udah disiapkan nanti.
4: Kayaknya udah disiapin deh.
2: Ya bener ya. Tapi mungkin sambil nyiapin Rai, kita putar dulu, tau anak.
4: Lagu hits dari Ampana.
1: Ampana. Pelarian Keisha Letronka.

0: Balik lagi di 96,8 FM Radio Raya Makassar, teman terbaik kamu.
1: Ya, Kas Setianto. Boleh nih kak, apa yang hits tahun di Ampana anak-anak kak?
2: Iya, ada yang lagi hits ya dari kota Ampana ya. Biasa kita dengar kalau nyirih atau minang, makan pinang sama sirih itu kan hanya biasanya ya lebih populer di apa di timur Indonesia.
1: Yeah.
2: Jadi pula. Tapi kalau di Ampana sendiri itu saat ini lagi digemari sama pemuda-pemuda Ampana.
1: Ya kan? Makan
2: sirih sambil bahkan sampai ada komunitasnya.
1: Kan? Hah?
2: Ya kan?
1: Komunitas.
2: Iya, komunitas makan sirih. Saya lupa apa nama komunitas. Juga diundang di RRI komunitas pecinta sirih kayak gitu. Yang mana mereka berpikir bahwasanya makan pinang dan sirih ini punya sedang kesehatan kakak ya. Bahkan mereka itu rela merogoh kocek itu sampai dengan apa ya, luar biasa ya, karena mendapatkan bahan-bahan lainnya itu bukan hanya dapat di Indonesia tapi mereka datangkan mulai dari India, Pakistan sama Bangladesh.
1: Wow.
2: Oh, iya. Jadi kalau lagi kumpul-kumpul misalkan lagi ada kalau jamaah masjid misalkan atau lagi yang ada ngopi ya di dekir atau di mana saja itu paling banyak itu bawa si, peralatan perlengkapan nyiri lah kayak gitu, ada kapur, ember, ada safarun dan lain sebagainya, sehingga ketika yang unik itu ketika mereka lagi asik ngomong itu asik yang kelihatannya bagus itu mulut mereka merah semua.
0: Tapi kakak pernah coba
1: nggak? Coba enggak?
2: Sudah sering kucoba.
1: Tapi cocok apa tidak cocok?
2: Cocok nih.
1: Tidak cocok. Oke, jangan dipaksakan kak, meskipun mungkin tren ya.
0: Iya, tapi kalau nggak cocok ya jangan dipaksain.
2: Dari bahwasannya ada sekalipun punya manfaat yang berlebihan, punya manfaat yang luar biasa tentang makan sirih dan makan pinang dan daun sirih juga punya ada efek negatifnya juga. Bila berlebihan seperti ada tembakaunya atau safarunya berlebihan atau kapurnya berlebihan, ini bisa menimbulkan radang terhadap gusi dan bisa luka lidah atau bibir.
0: Enggak bisa berlebihan juga.
1: Enggak bisa. Sama tuh kayak perhatian juga.
0: Yeah.
1: Kasih sekadarnya saja, enggak usah berlebihan. Terima kasih kakak. Dari Ampana, terima kasih Kak Setianto. Salam untuk teman-teman yang ada di sana ya.
0: Oke, okay, next kita ke Palu.
1: Yes.
0: Halo Palu, selamat malam. Kakak cantik di Palu.
1: Hai, selamat malam. Center besar ini, center besar.
0: Center besarnya di Palu, di ada Oki DM.
1: Ada juga Nadila, DM. Oke, okay, Kak Nadila, sebelum kita nanya-nanya apa yang hits, mungkin kita kasih lagu dulu kali ya.
0: Yep.

0: setiap hari.
1: Raisa featuring Arnold Noah, semoga dengar suaramu lagi.

0: Oke, jadi lagu hits yang ada di Palu.
1: Betul. Yang lagi hits boleh nih di spill Kak, di etalase mana nih kan di lagi.
2: Oke, yang lagi hits di minggu ini, tepatnya malam ini, Kak Billy dan Kak Ray ya.
1: Kak Rai.
2: Oh, Rai. Oke. Lagi ada festival Danolindo di tahun 2026 ini yang kemarin itu baru jadi buka, tepatnya di tanggal 23 sampai dengan 25. Jadi malam ini adalah closing ceremony-nya dan guest star-nya adalah Enao yang akan menjadi penutup dari rangkaian acara ini. Dan kegiatan ini dilaksanakan di Taman Nasional Lore Lindu. Itu adalah salah satu area konservasi dengan keanekaragaman hayati yang dimiliki sama Sulawesi Tengah. Kalau dari Palu itu ke sana kurang lebih 3,5 jam. Dan agenda ini itu berlangsung setiap tahunnya gitu ya. Dengan kegiatannya ada seni budaya, promosi wisata, sama juga ada atraksi bahari, sama juga ada kirab budaya juga. Dan temanya tahun ini 2026 adalah Lindu the Majestic Clan, merayakan warisan peradaban dengan tagline khasnya adalah Lindu bikin rindu.
1: Rindu nanti ada teman teknikku satu kak mau ke situ bedek. Malamnya berangkat. Mau nih Kak Surahman. Nanti lah ya Kak Surahman tadi dapat juga ini kalau berangkat.
0: Iya. Sampai ke sana udah pagi.
1: Udah pagi betul. Baiklah, terima kasih Kak. Terima kasih. Nadila, salam untuk teman-teman yang ada di Palu Kak ya.
0: Oke, next mungkin kita kemana? Ya, kita balik
1: kampung aja. Baik, teman-teman di Makassar kita sapa dulu. Halo.
0: Makassar.
1: Halo yang Makassar.
0: Halo.
1: Halo. Oke, di kota ini kita ada di beberapa satkan Korwil. Nah, Makassar belum unjuk gigi nih. Lagu dulu deh.
0: Kalau gitu lagu dulu kita putarin ya.

0: Nah, itu dia yang hits di kota Makassar. Next, kita bakal tahu nih, apa sih informasi yang lagi hits di Makassar nih, Kak Nini, kalau boleh tahu ada apa di Makassar.
1: Terasa excited. Jadi untuk teman-teman sekolah 4 yang mungkin masih gabung ya, jadi besok itu di tanggal
0: 26
1: sampai tanggal 30 itu ada Nabuka Nusantara.
0: Nabuka Nusantara, apa bukan ini?
1: Jadi ini kegiatan yang akan dijadikan sebagai ruang kumpul yang penuh inspirasi, terus juga disiapkan memang untuk masyarakat luas. Nanti akan ada suguhan seni rupa, musik, teater, sampai kelas parenting. Ini cocok sekali untuk saya karena saya ada anak kucing 4 di rumah.
0: Oh, iya, boleh banget.
1: Jadi saya harus dong parenting.
2: Harus
1: betul. Salah satu yang cukup menarik perhatian itu namanya agenda atau eventnya itu ada namanya Akar, alias ini naik karena Cibalok National Disaster.
2: Apa tuh?
1: Jadi karyanya ini akan mengunjuk kita semua untuk menafsirkan berbagai isu dan pesan yang disampaikan melalui medium seni visual.
0: Wow, keren.
1: Jadi
0: banget
1: ada lukisan-lukisan tentang budaya-budaya Makassar yang ada unsur akarnya.
0: Wow, itu di mana, Kak, dilaksanakan?
1: Itu di Makassar Kreatif Hub Nusantara. Wow. Itu ada di Pantelosari.
0: Gratis enggak? Gratis.
1: Okay. Mas bayar.
0: Nanti kita pergi ya bareng
1: berdua.
0: Libur kan besok?
1: Enggak. Okay. Tapi bisa sih kalau jam 1 sampai jam 6.
0: Oke. Okay. Kita boleh gaskan deh besok ya. Ya. Oke, Kak Nini, thank you banget infonya.
1: Thank you, aku pulang. Dan yang pastinya kita udah ada di penghujung acara.
2: Padahal kayak masih serasa pengen deket.
1: Betul, masih ngobrol, pengen ngobrol. Terima kasih untuk teman-teman yang ada di Kendari, bau Mamuju, terus juga ada yang ada di RRI Ampana,
0: Toli-Toli,
1: Bonet, Toli-Toli,
0: Palu.
1: Ya, betul, udah.
0: Udah.
1: Kita ada orang mana nih? Aku juga mau terima kasih sama tim teknik aku hari
0: ini. Ya, boleh banget nih tim teknik nih. Wah, luar biasa banget lari semua.
1: Tidak kelihatan.
0: Thank you banget sudah memperjuangkan Pro 2 Hits berjaringan untuk hari ini.
1: Oh iya, kalau gitu, makasih teman-teman.
0: Makasih
1: yang ada di Kopi Lempet. Terima kasih juga Rait. Terima kasih PA aku malam hari ini. Ada Enggi Suci Yuliani. Harusnya dia di Bonek, tapi dia ada di sini. Ini kita kasih jago-jago 1 jam nakar. Makanya sekali sih. Kalau gitu, selamat malam.
0: Selamat malam, selamat minggu. Selamat tugas. Dadah, bye-bye.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam. Setiap hari, dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film.
1: Info musik.
0: Info komunitas.
1: Info lifestyle.
0: Info teknologi.
1: Info wisata.
0: Info kuliner.
1: Sharing time.
0: Story in radio.

98 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, baru sempat menyapa ya di perjalanan malam minggu hari ini. Gimana malam minggunya ya teman Pro 2? Apakah diisi dengan nongki bareng sama teman-teman? Atau mungkin hanya rebahan saja nih di rumah? Apapun itu, pokoknya Pro 2 selalu siap menemani kamu sampai di jam 12 malam nanti ya. Dan tentunya Ian bakal hadir menemani ruang dengar kamu dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. So, pastikan kamu stay tune

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
2: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
1: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
2: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
3: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam, masih barengan sama Yayan di sini ya, hingga nanti di pukul 4 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2 ada sequel Jumbo yang menjadi salah satu proyek yang lagi disiapkan rumah produksi Visinema nih dalam beberapa waktu mendatang. Dan rencana ini tuh diungkapkan dari Angga Dwi Mas Sastongko ya, selaku pendiri dari Visinema sendiri, yang mana disebutkan memang mereka tuh lagi mempersiapkan 5 film nih untuk dirilis di tahun depan, alias di tahun 2027, sambil mengembangkan lini produksi animasi yang berlanjut hingga 2030, teman Pro 2. Dan rencana ini tuh mencakup film animasi, aksi komedi,

Dia juga mengakui kalau proyek lanjutan ini tuh akan kembali memakan waktu cukup panjang nih, karena digarap dari awal teman berdua. Dan sequel ini tuh katanya Rian menjadi bagian dari wacana pengembangan Jumbo teman berdua. Dan film itu juga sejak awal memang disiapkan untuk menjadi IP yang dapat di

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau baca berita lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olah

sampai 2 di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam. Ada yang terbaru nih teman berdua, datang dari drama Korea. Siapa nih yang habis nonton drama Reborn Rookie teman berdua? Nah, ada sutradaranya Ko Hye Jin nih yang membuka peluang untuk melanjutkan drama ini ke season 2. Sinyal hijau ini tuh muncul di tengah kesuksesan memang drama mereka teman berdua, tapi dia mengatakan kalau hal ini tuh harus dibahas dulu setelah sang pemeran utamanya Lee Jun Young menyelesaikan wajib militernya. Dan drama ini tuh selesai beberapa pekan jelang Lee Jun Young mulai wamil di tanggal 21 Juli kemarin ya teman berdua. Dan tidak hanya itu, keputusan untuk melanjutkan Reborn Rookie ini juga tergantung sama Hyun Ji Min selaku penulis naskah, serta ada Kim Sun Ak teman berdua selaku kreator proyek hasil adaptasi webtoon ini. Dan pernyataan ini memang belum menjadi konfirmasi resmi ya soal ini produksi untuk musim keduanya, tapi peluang tersebut tuh menjadi magnet perhatian juga nih bagi pecinta drama Korea, mengingat proyek sepanjang 12 episode ini tuh berakhir ketika mereka tuh lagi berada di puncak teman berdua. Dan Reborn Rookie ini memang sukses mencatat rating nasional sebesar 13,6% di Korea Selatan untuk episode terakhirnya di 5 Juli kemarin, sekaligus menempatkannya sebagai salah satu drama kabel dengan rating terbaik di tahun ini.

0: Razia, Razia, balik, balik, balik aja.
1: Hah, ada polisi Razia? Mas balik lagi.
0: Wah, apa? Razia? Ya elah, lagi ini Razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada Razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada dasi mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada.

0: jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner,
2: sharing time,
0: story in radio.
3: Masih bersama teman Pro2 di perjalanan jaga malam, jangan galau malam-malam. Kita kembali update informasi teman Pro2, ada sutradara Yum Ji-hoon yang melayangkan pujian tinggi atas kualitasnya Shin Min-na saat menjadi pemeran utama di Ais teman Pro2. Dan dalam film psychological thriller ini juga Shin Min-na tuh memerankan saudara kembar yang kehilangan penglihatan. Dan sutradaranya mengungkapkan rasa kagumnya yang mendalam atas dedikasi sang aktris ya di lokasi syuting, khususnya saat menggambarkan proses penurunan fungsi penglihatan karakter utama secara realistis nih teman Pro2. Dan dalam The Ace ini Shin Min-na memang secara terampil memerankan Soo-jin ya. Dia tuh seorang fotografer yang secara bertahap kehilangan penglihatannya tapi punya tekad mengungkap kebenaran di balik kematian saudara kembarnya teman Pro2. Dan karakter ini tuh menampilkan dinamika emosi mulai dari keputusan dan ketakutan hingga tekad yang tidak tergoyahkan saat menghadapi bahaya teman Pro2. Nah, di saat yang bersamaan, Shin Min-na ini juga memerankan karakter So-in, sang adik yang sukses berkarir sebagai seniman keramik meski memang telah lebih dulu kehilangan penglihatannya. Dan mengenai keputusannya bergabung dalam proyek ini, Shin Min-na sendiri menjelaskan ketertarikannya ini sama kompleksitas emosi karakter ini teman Pro2. Shin Min-na juga membeberkan pendekatan khusus yang ia lakukan itu untuk membedakan karakter keduanya saudara kembar ini tuh meski punya paras yang identik teman Pro2. Yang pasti totalitas Shin Min-na ini juga terlihat dari pendalaman emosional dan persiapan fisik yang dia lakukan ya demi menghidupkan karakter tersebut secara nyata di layar lebar. Dan teman Pro2 dan The Ace ini sudah tayang ya dari tanggal 22 Juli kemarin di bioskop Indonesia.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih.

bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggam.

Hai hai hai, teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 dari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

90,8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam. Masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2 malam-malam biasanya waktu yang pas ya buat kita berhenti sebentar dari semua kesibukan gitu, apalagi ini malam minggu ya. Jangan lupa gunakan waktu malam minggu kamu untuk beristirahat atau mungkin melakukan hal yang tidak bisa kamu lakukan di weekdays kemarin, teman Pro 2. Tapi biasanya makin malam makin banyak nih yang overthinking juga, karena memang ada satu pertanyaan yang mungkin pernah mampir juga di kepala kita, teman berdua, soal keputusan yang kita ambil ini benar-benar karena kita mau atau mungkin cuman karena tidak enak gitu sama pandangan orang lain. Karena memang kita berpikir ya semua keputusan yang kita buat itu logis, padahal kalau ditelusuri lebih dalam ada satu hal yang diam-diam seringkali itu mengambil alih kendali ya, namanya tuh gengsi. Nah, gengsi ini bisa bikin seseorang tuh rela beli sesuatu yang sebenarnya belum mampu dibeli, bertahan di hubungan yang sudah tidak sehat, memilih pekerjaan yang tidak disukai, bahkan mungkin memaksakan gaya hidup yang jauh di atas kemampuan. Nah, malam ini kita bakal ngomongin tentang kenapa gengsi ini tuh seringkali lebih kuat daripada logika ya, teman-teman. So, pastikan kamu stay tune di Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik

98.8 FM Pro 2 Kendiri, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Setiap orang tentu pernah berada dalam situasi ketika keputusan yang diambil itu lebih dipengaruhi sama rasa gengsi daripada pertimbangan yang rasional dan keinginan menjaga harga diri atau mungkin citra di hadapan orang lain. Terkadang tuh rasanya lebih penting gitu ya, dibandingkan memikirkan manfaat jangka panjang. Akibatnya pilihan yang sebenarnya sederhana justru berubah menjadi rumit juga, karena emosi mengambil alih peran logika ini. Dan fenomena ini tuh tidak hanya terjadi dalam urusan pekerjaan atau keuangan, tapi juga dalam hubungan pertemanan, keluarga, hingga percintaan juga nih teman berdua. Dan semakin besar rasa ingin diakui, semakin mudah juga seseorang tuh mengabaikan pertimbangan yang sebenarnya paling masuk akal teman berdua. Dan memang ada beberapa alasan juga kenapa rasa gengsi ini tuh seringkali mengalahkan logika saat mengambil keputusan. Alasan yang pertama tuh terlalu takut dianggap kalah gitu teman berdua, karena memang rasa gengsi ini seringkali muncul ya, karena seseorang tuh merasa mengalah berarti sama dengan kalah di hadapan orang lain. Padahal nih teman berdua, mengakui kesalahan atau menerima pendapat yang berbeda justru tuh menunjukkan kedewasaan dalam berpikir. Sayangnya, ketakutan terhadap penilaian sosial ini tuh seringkali membuat seseorang tuh tetap bertahan pada keputusan yang sebenarnya tuh sudah jelas kurang tepat. Dan ketika rasa takut dianggap kalah ini semakin besar, logika tuh perlahan kehilangan ruang gitu untuk bekerja secara objektif. Dan keputusan ini akhirnya lebih didasarkan pada keinginan mempertahankan harga diri daripada mencari solusi terbaik.

0: es krim.
1: Wah, enak banget sih. Mereka seperti memanggil aku.
2: Es krim.
1: Enak banget.
2: Nanti aku cabut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku
1: lihat-lihat. Aku pengen makan itu. Itu.
4: Jajan sembarangan.
1: Kau masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya nggak bikin diabetes.

0: jam 12 malam. Info film,
1: info musik,
0: info komunitas,
1: info lifestyle,
0: info teknologi,
1: info wisata,
0: info kuliner,
1: sharing time,
0: story in radio.
2: Teman berdua, sebagian orang tuh sangat menjaga kesan yang ditampilkan di hadapan lingkungan sekitar ya. Merasa setiap keputusan tuh harus terlihat sempurna gitu, biar tetap mendapat pengakuan dari orang lain. Akibatnya, pilihan yang sebenarnya lebih bijaksana justru diabaikan juga, karena dianggap bisa menurunkan citra diri nih teman berdua. Keinginan mempertahankan reputasi tuh memang wajar, tapi jika porsinya berlebihan justru menjadi jebakan tersendiri ya. Dan seorang tuh akhirnya lebih sibuk lagi memikirkan penilaian orang lain daripada konsekuensi nyata dari keputusan yang diambil. Pada akhirnya, gengsi ini menjadi lebih dominan ya teman berdua dibandingkan pertimbangan yang rasional. Nah, selanjutnya sulit menerima kenyataan yang berbeda dari harapan. Harapan yang terlalu tinggi seringkali memang ya buat seseorang tuh kesulitan menerima kenyataan ketika hasilnya itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Rasa kecewa kemudian berubah menjadi gengsi untuk mengakui bahwa keputusan sebelumnya itu kurang tepat. Akibatnya, seseorang tuh tetap mempertahankan pilihan ini meskipun memang sudah terlihat membawa kerugian ya teman berdua. Logika tuh sebenarnya mampu menunjukkan kapan saat yang tepat untuk berhenti atau mengubah arah. Tapi rasa gengsi ini yang membuat kenyataan tuh sulit diterima karena memang dianggap menciderai harga diri. Dan situasi ini seringkali membuat kerugian itu terus bertambah hanya karena enggan mengakui keadaan yang sebenarnya.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim

Semua peristiwa lingkungan sosial itu punya peran besar juga ya dalam membentuk cara seseorang tuh memandang keberhasilan dan kegagalan. Nah, ketika lingkungan tuh terlalu menilai seseorang dari pencapaian, penampilan atau status ya, rasa gengsi itu akan semakin mudah tumbuh juga. Akibatnya teman Pro 2 keputusan tuh lebih banyak diarahkan untuk memenuhi ekspektasi sosial dibandingkan dengan keputusan pribadi. Karena dari lingkungan itu seringkali membuat seseorang tuh lupa bahwa setiap orang tuh punya jalan hidup yang berbeda dan keputusan yang diambil akhirnya lebih bertujuan memperoleh pengakuan daripada memberikan manfaat bagi diri sendiri. Dan dalam kondisi seperti itu, logika tuh perlahan tersisi oleh dorongan untuk terlihat lebih unggul.

0: Ayo, keep up deh. Enak banget santai di sini. Gak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.

Teman FM Produa Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Produa di perjalanan jaga malam. Jangan galau bakal malam barengan sama Ken ya, hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kalau ngomongin rasa gengsi teman Produa, rasa gengsi ini bagian dari sifat manusia juga, tapi porsinya memang tetap perlu dijaga ya, biar tidak menguasai cara berpikir. Dan keputusan yang baik itu biasanya lahir dari keseimbangan antara harga diri, emosi, dan pertimbangan logis ya teman Produa. Ketika logika diberi ruang lebih besar daripada gengsi, berbagai pilihan hidup pun cenderung membawa hasil yang lebih bijaksana dalam jangka panjang.

0: Hai teman Pro 2, mau tahu acara asik di Pro 2 dari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis. Teman terbaik.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
0: info musik,
1: info komunitas,
0: info lifestyle,
1: info teknologi,
0: info wisata,
1: info kuliner.
0: Sharing time.

yang bikin kita diam bukan karena tidak tahu arah, tapi karena terlalu banyak kemungkinan yang berputar di kepala. Takut salah, takut gagal, takut ditertawakan orang. Hingga akhirnya, kita memilih diam di tempat yang terasa aman, meski di dalam hati ada rasa ingin melangkah. Padahal, keberanian itu tidak selalu berarti besar dan mencolok. Kadang, keberanian hanya berarti satu langkah kecil yang tetap kamu ambil, meski hatimu masih dipenuhi keraguan. Dan tidak apa-apa kalau langkahmu masih ragu. Yang penting, kamu tidak berhenti untuk mencoba. Setiap orang pernah berada di titik takut. Tapi perbedaan terbesarnya ada pada siapa yang tetap berjalan dan siapa yang memilih mundur sebelum sempat melihat hasilnya. Kamu boleh takut, tapi jangan biarkan rasa takut itu mencuri kesempatanmu untuk tumbuh. Karena seringkali yang kamu cari justru menunggu di balik hal yang kamu takuti. Mungkin jalannya belum jelas, mungkin hasilnya belum pasti. Tapi percayalah, setiap keberanian yang kamu kumpulkan hari ini

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI

langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan.

kamu terlalu sibuk mengejar banyak hal, hingga lupa bahwa tubuh dan pikiran juga punya batas. Kadang demi pekerjaan, tugas, atau sekedar tenggelam di layar ponsel. Semua itu perlahan membuat tubuh lelah dan pikiran kusut tanpa kamu sadari. Tidur dan istirahat bukan bentuk kemalasan. Itu bagian penting dari cara kamu merawat diri. Karena saat kamu beristirahat, tubuhmu memulihkan tenaga dan pikiranmu diberi waktu untuk tenang setelah berjuang seharian. Banyak orang lupa bahwa kesehatan mental tidak hanya dijaga dengan pikiran positif, tapi juga dengan tidur yang cukup, makan dengan sadar, dan memberi waktu untuk diam. Tanpa istirahat, hal-hal kecil bisa terasa berat, dan hal-hal sederhana pun bisa jadi sumber stres. Belajarlah untuk berhenti sebelum benar-benar lelah. Beri ruang untuk diri sendiri tanpa rasa bersalah, karena kamu tidak harus selalu produktif untuk merasa berharga. Kadang, yang paling dibutuhkan hanyalah rebah sebentar, menutup mata, dan membiarkan dunia berjalan tanpa kamu kejar. Dengan beristirahat, kamu memberi kesempatan pada diri sendiri untuk mulai lagi dengan tenaga baru, pikiran yang lebih jernih, dan hati yang siap menghadapi hari berikutnya dengan

0: olahraga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata.

Tidak ada manusia yang selalu benar. Setiap orang pernah salah. Baik karena terburu-buru, kurang berpikir panjang, atau sekedar belum tahu caranya dengan benar. Kesalahan seringkali membuatmu malu, kecewa, atau menyesal. Tapi kalau dipikir lebih dalam, justru dari kesalahanlah kamu belajar banyak hal penting tentang bagaimana memperbaiki diri, bagaimana lebih hati-hati, dan bagaimana menerima bahwa hidup memang tempatnya untuk belajar tanpa henti. Kesalahan bukan akhir dari segalanya, tapi jembatan untuk memahami sesuatu yang sebelumnya tidak kamu pahami. Setiap jatuh, setiap tersandung, setiap keliru, semuanya adalah bagian dari perjalanan menuju versi dirimu yang lebih bijak. Jangan terlalu keras sama diri sendiri. Tidak semua hal harus sempurna, dan tidak semua kegagalan harus disesali begitu dalam. Yang terpenting, kamu tahu di mana harus memperbaiki dan tidak berhenti berusaha menjadi lebih baik setelahnya. Menikmati kesalahan bukan berarti meremehkannya, tapi mengubah cara pandang terhadapnya. Karena pada akhirnya, kesalahan hanyalah bukti bahwa kamu berani mencoba, dan dari setiap percobaan itu, ada pelajaran berharga yang akan selalu kamu

0: said forever, now I drive alone past your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Hoax tuh.
1: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Ini juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup, sampai hiburan,

Tidak semua orang bisa mudah dipahami. Ada yang keras kepala, ada yang cepat tersinggung, ada juga yang sulit diajak bekerja sama. Kadang kamu sudah berusaha sabar, tapi tetap merasa lelah menghadapi sikap orang lain yang tidak sejalan denganmu. Namun di balik setiap pertemuan, selalu ada pelajaran yang bisa diambil. Belajar sabar bukan berarti kamu harus diam dan menerima segalanya, tapi tentang bagaimana kamu bisa tetap tenang tanpa kehilangan kendali. Tenang memilih untuk tidak membalas dengan amarah, dan memahami bahwa setiap orang punya luka dan latar belakangnya masing-masing. Malam ini, pikirkan seseorang yang akhir-akhir ini membuatmu kesal atau kecewa. Lalu, coba lihat dari sisi lain. Mungkin ia sedang lelah, mungkin sedang berjuang dengan sesuatu yang tidak kamu tahu. Kesabaran bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk kedewasaan. Dan setiap kali kamu berhasil menahan diri, kamu sedang melatih hati untuk menjadi lebih kuat, lebih tenang, lebih bijak. Tidak apa-apa jika kamu masih belajar. Kesabaran memang tidak tumbuh dalam semalam, tapi setiap hari kamu bisa sedikit lebih

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 57 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Saat ini kami hadirkan sajian jazz music hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Hai, teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24 semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau lu baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Rumah Beradua yang senantiasa setia di program Beradua. Demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir kurang dekat ke kamu dari pagi hingga malam hari ini, Sabtu 25 Juli 2026. Seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Beradua, teman terbaik kamu, ada Reken Berry undur diri dengan ucapan selamat beristirahat, dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke Beraduan. Selanjutnya, teman Beradua dapat mendengarkan Pro 3 jaringan berita nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui 91.6 FM dan RRI Digital. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia, Kendari, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.